0: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%, jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
2: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
3: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
2: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian 2. menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, pihaknya terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang gak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang
13: ya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang gak?
13: Senang.
11: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini, Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik, dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan jaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMP juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
14: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SMP akan memiliki kekhasan, ada SMP yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas kodin dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SMP. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport, dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
15: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
17: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyesmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibiayai oleh negara.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan mereka lah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita sendiri.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menikmati Jumat bersih-bersih ya. Untuk Anda pendengar yang ada di seputaran Kota Ambon dan sekitarnya, yang pasti di saat ini seluruh masyarakat yang lagi menikmati Jumat bersih ya, tepatnya di hari Jumat hari ini pendengar. Dan kami menemani Anda lewat musik dan informasi di pagi ini pendengar, hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan tetap bersama kami ya pendengar di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar, dengan lagu-lagu yang begitu menghibur suasana Anda di siang ini pendengar. Semoga apa yang kami hadirkan di saat ini Anda terhibur selalu pendengar. Dan di Indonesia sehat saat ini ya, kami menghadirkan berbagai informasi untuk Anda terkait dengan Indonesia sehat untuk Anda ketahui bersama. Dan kita tahu bahwa program Indonesia Sehat ini salah satu program dari pemerintah pusat ya, yaitu dikemas dengan Astacita yang juga memang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan Indonesia Sehat kita pastinya melibatkan anak-anak juga di dalam masa pertumbuhan mereka dengan menu-menu makan juga yang memang benar-benar sangat baik ya untuk perkembangan gizi mereka, kebutuhan mereka dalam melaksanakan aktivitas setiap hari yang ditopang dengan makanan yang sehat pastinya. Kita masih menemani Anda di saat ini pendengar, di jela lagu-lagu yang kami hadirkan, sebagai informasi terkait Indonesia Sehat menemani Anda.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Peringat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Tidak terasa kita sudah ada di menit ke-52 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan cuaca kota Ambon yang mendung di siang ini ya pendengar. Berbagai aktivitas yang kita lakukan di hari pendek ya karena ini hari Jumat. Tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan juga harus dengan

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Penanganan dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih Pulau Haruko Kabupaten Maluku Tengah terus bergulir. Setelah hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI Perwakilan Maluku diterima penyidik, Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku dikabarkan tengah merampungkan tahapan ekspos sebagai pintu masuk penetapan tersangka. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku Aser Jongker Orno telah memberi sinyal kuat bahwa penanganan perkara tersebut sudah berada di penghujung penyidikan. Menurut Aser, tim penyidik sedang menyusun materi ekspos yang nantinya menjadi dasar pengajuan penetapan tersangka kepada Kepala Kejati Maluku. Ia bahkan memastikan tahapan tersebut akan diselesaikan pada Juli 2026.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan merekalah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita sendiri.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
2: Ya baik, Profesor Riamun, kanal inspirasi dan juga informasi. Halo RRI, kembali menyapa Anda di edisi hari ini, pendengar. Dan kita sudah di tanggal 24 Juli 2026 ya. Nah, yang mau gabung-gabung seperti biasa di Halo RRI, gabung by telepon, by WhatsApp terkait apa sih yang menjadi permasalahan di Kota Ambon dan juga di Maluku ya, tentang lingkungan mungkin, balap liar dan lain sebagainya. Mungkin Anda yang lebih tahu karena Anda mungkin sering jalan-jalan di Kota Ambon, melihat keadaan dan lain sebagainya ya. Saya buka keluhan Anda yang ingin memberikan masukan juga ya, terkait hal, banyak hal yang terjadi di Maluku dan juga Kota Ambon. Selamat siang saja untuk Anda semua di siang hari ini.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Ya baik pendengar ya, kita masih di Halo RRI dan saya baca dulu yang sudah masuk di line chat ya. Di line chat Prosatria RRI Ambon yang mau memberikan saran, masukan ya, tanggapan, pokoknya semua ya, keluhan Anda terkait kondisi Maluku, Kota Ambon ya. Anda bisa gabung secara langsung di line telepon dan juga line WhatsApp kami. Selamat siang Kak penyiar, selamat siang juga Kak penyiar, saya Mira. Mira di Batu Merah, Kak penyiar, saya mau bilang ya kepada aparat kepolisian ini agar selalu mengawasi anak-anak balap ya, yang tiap malam, bukan tiap malam Kak penyiar, tapi tiap malam minggu. Oke, nah katanya sih tiap malam minggu ini rame sekali balap liar, apalagi di seputaran depan Hotel Cantika, karena anak-anak sering gabung di situ, sering kumpul di situ, nggak tahu buat apa, tapi sering balap liar ya. Oke, terima kasih Kak penyiar. Oke, terima kasih untuk Mira yang sudah gabung di Batu Merah. Iya benar juga, saya juga kalau malam minggu memang rawan sekali ya gitu, karena memang nggak ada habis-habisnya ini balap liarnya ya. Mungkin diharapkan juga ya untuk ada edukasi dari keluarga ya, agar bisa memberikan edukasi untuk anak-anak yang mungkin begadang di malam minggu balap liar dan sebagainya, bahwa hal itu dapat membahayakan diri sendiri ya. Dan juga mungkin ada keamanan atau para aparat keamanan yang ikut berjaga-jaga di titik-titik yang bisa dibilang memicu terjadinya balapan liar. Ya, terima kasih untuk Mira di Batu Merah yang sudah gabung. Ya. Ya. Dan selamat siang Kak penyiar. Ini dari ya dari Ibu Ira. Nah, ini mau bilang terkait masalah air nih ya. Di Warasia katanya ini airnya kok susah sekali untuk sumur bor dan lain sebagainya ya. Mungkin pemerintah bisa memberikan bantuan air bersih kepada ini. Soalnya bantuan air di dalam kampung ya, ini rada macet Kak penyiar gitu, udah beberapa minggu terakhir ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di Halo RRI. Saya masih terus buka ya Halo RRI sampai nanti di jam 12 siang. Anda yang mau berkomentar, kasih saran dan lain sebagainya ya, silakan.

masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari manfaatkan teknologi dan jangan hanya jadi penonton perubahan.

Ya, baik. Masih di Halo RRI pendengar ya. Kembali lagi saya baca yang sudah masuk di line chat WhatsApp kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Yang gabung secara langsung boleh, tersisa 5 menit lagi ke depan ya, pendengar. Ya, selamat siang Kak Rivaldi. Selamat siang juga. Wah, lengkap nih nama saya. Berarti ini udah sering dengar ya, atau mungkin sudah ngikutin medsos kami ya. Jadi sudah tahu siapa penyiar di Pro 1. Ya, saya Umar di Kebun Cengke ya. Kak Rivaldi, saya cuma mau bilang kepada pemerintah kota atau pemerintah Provinsi Maluku, saya tidak tahu ya siapa yang bertugas dalam hal ini, mengenai penanganan atau hal yang bersangkutan dengan pasar rakyat Warasia. Ya, karena di pasar rakyat Warasia ini sudah lama dibangun ya, mungkin hampir 10 tahun lebih, tapi sampai sekarang

untuk pemerintah, ya nggak tahu saya pemerintah kota atau provinsi, pemerintah provinsi Maluku yang menangani hal ini ya, sehingga nanti pasar itu bisa digunakan, difungsikan untuk berjualan UMKM dan lain sebagainya. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung ya. Saya sudahi sampai di sini program Halo RRI ya di Jumat 24 Juli 2026. Dan untuk Anda yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya, kaum muslimin ya, untuk Adam, kaum Adam ya, selamat menjalankan sholat Jumat ya, lagi prepare, mungkin lagi persiapan untuk menjalankan sholat Jumat.

Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

suatu yang hilang dalam diri kita. Bersabarlah, jika itu memang milik kita, insya Allah akan kembali. Jika tidak, akan Allah ganti dengan yang

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Tentang sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mendengarkan langsung laporan Ita Wakano dan juga kumandang azan sholat Jumat untuk edisi hari ini.

0: jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Ini saya Tawakano sedang melaporkan langsung dari Masjid Raya Al-Fat Ambon. Dan para pendengar dapat kami sampaikan bahwa situasi di pekarangan Masjid Raya Al-Fatah sendiri sampai dengan pukul 12.46 menit ini masih ramai didatangi oleh para kaum laki-laki yang hendak menunaikan ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa yang akan bertindak sebagai imam pada hari ini adalah Ustadz Dr. H. Moh Mualim MHIMA, dan beliau juga sekaligus akan bertindak sebagai khatib. Dan kumandang azan yang sama-sama telah kita dengarkan tadi adalah dikumandangkan oleh Ustadz Anin Lihi MA. Dan tema khutbah pada Jumat 24 Juli 2026 ini adalah dengan topik keistimewaan sholat, keistimewaan hari Jumat. Nah pendengar, sampai di pukul 12.47 menit ini memang Masjid Raya Al-Fatah masih ramai didatangi oleh para kaum muslimin yang hendak menjalankan sholat Jumat di hari ini. Dan sholat Jumat ini memang adalah ibadah wajib bagi umat Islam laki-laki yang balig dan memenuhi syarat tertentu. Dan dilaksanakan setiap hari Jumat pada waktu zuhur. Sholat ini terdiri dari dua rakaat yang diawali dengan khutbah Jumat yang berisi nasihat agama, kemudian pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan pesan-pesan kebaikan pastinya, dan kemudian dilanjutkan dengan dua rakaat sholat Jumat. Nah, pesan untuk menjalankan sholat Jumat ini juga telah dijelaskan di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dan sholat Jumat ini juga menjadi momen untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, bertemu dengan saudara seiman dan mendengarkan pesan-pesan kebaikan pastinya untuk meningkatkan ketakwaan. Keutamaan sholat Jumat ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadahnya saja, tetapi juga mencakup persiapan dan adab-adab yang menyertainya. Pendengar, ada beberapa hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Jumat, seperti mandi Jumat, memakai pakaian yang bersih dan wangi, kemudian juga memperbanyak salawat, bersedekah, datang lebih awal ke masjid dan mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Dan sholat Jumat juga menjadi waktu yang istimewa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan. Pendengar, dengan melaksanakan sholat Jumat dengan sungguh-sungguh, seorang muslim menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan memperkuat hubungannya dengan sesama umat Islam. Dan sampai di pukul 12.49 menit ini sendiri dapat kami informasikan bahwa pekarangan Masjid Raya Al-Fatah juga masih ramai ya didatangi oleh para kaum muslimin yang hendak melaksanakan sholat Jumat di hari ini. Dan untuk informasi mengenai lalu lintas sendiri di depan Masjid Raya Al-Fatah terpantau lancar. Dan cuaca di hari ini didominasi sedikit berawan ya, sedikit mendung, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk para kaum muslimin untuk datang menunaikan ibadah sholat Jumat di hari ini. Nah, dapat kami informasikan sekali lagi untuk imam yang akan bertindak di hari ini adalah Dr. M. Muh Mualim MHIMA, dan beliau juga akan bertindak menjadi sebagai khatib. Dan khutbah di hari ini ada dengan topik keistimewaan hari Jumat. Baik, para pendengar, untuk itu kita akan ikuti bersama khutbah sholat Jumat untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026, yang akan dilanjutkan dengan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon.

استمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون.

Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini, hingga hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar, begitu banyak. Kita betul-betul larut di dalam nikmat Allah, sehingga seringkali kita lupa bahwa semua itu adalah nikmatnya. Bahkan seringkali di antara kita mengkufuri nikmat tersebut. Adik-adik yang di belakang, diam, jangan ramai. Adik-adik yang di belakang, jangan ramai itu. Untuk mensyukuri nikmat tersebut, tidak lupa semua khatib Jum'ah selalu berpesan kepada kita agar selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain adalah bimtithalil awamir wajtina bin nawahi. Tunduk patuh atas apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa alasan yang bermacam-macam kita tinggalkan, kita jauhi apapun yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, saya akan bahas tentang hari Jumat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kita setiap hari Jumat mendengarkan khutbah dengan berbagai macam tema, mencerahkan umat, memberi edukasi berbagai macam permasalahan kita, baik masalah-masalah keagamaan maupun masalah sosial. Tetapi ternyata ada satu yang terlupa tentang edukasi Jumat itu sendiri, tentang bagaimana Jumat ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana petunjuk Rasulullah terhadap Jumat ini, justru itu yang sering kita abaikan. Dan jarang sekali khatib yang membahas masalah itu, sehingga pesan-pesan istimewa yang disampaikan setiap hari Jumat tidak tersampaikan. Karena banyak yang rame, banyak yang ngobrol sendiri, nongkrong di luar, lihat mobil, anak-anak kecil semuanya bermain. Padahal ini Jumat ini sesuatu yang disetting oleh Allah dan Rasulnya untuk telinga kita mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Kita dipaksa oleh Allah untuk mendengar. Kalau kita tidak mau mendengar, apalagi berbicara, Rasul bilang faqat lagha, sia-sia Jumatan kita. Kenapa demikian? Karena mungkin dalam setiap hari kita ini terlalu banyak memfungsikan mulut kita. Kita terlalu banyak menasehati orang lain, kita terlalu banyak berdebat, kita terlalu banyak berpendapat. Kurang sekali kita mendengarkan. Maka seminggu sekali, satu pekan sekali ini Allah memaksa kita untuk mendengarkan. Karena hidayah itu bukan dari bicara, tapi dari apa yang masuk pada diri kita. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar,

apa yang kita baca, bukan dari apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita sejenak khusus dalam Jum'ah ini, saya akan menyampaikan tentang Jum'ah. Terkadang kita mengabaikan apa yang disampaikan Muraki tadi. Ya qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghaut. Dalam sebuah riwayat misalkan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala yaumal jum'ah wal imamu yakhtub ansit faqad lagha. Bisa dapatkan dalam Sunan Tirmidzi juz 1 halaman 644. Tolong adik-adik jangan ramai lagi. Kalau suara saya terdengar sampai belakang, duduk yang rapi. Dalam riwayat ini dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ada seseorang yang bilang pada teman di sebelahnya atau siapapun, bilangnya ansit, dengarkan itu khutbah. Perhatikanlah khutbah. Dia tujuannya mengingatkan. Orang yang mengingatkan seperti ini saja oleh Rasul dinyatakan faqad lagha. Dia benar-benar telah sia-sia. Jum'atannya sia-sia, mendengarkan khutbahnya sia-sia, tidak dapat pahala. Padahal dia niatnya mengingatkan. Itu yang mengingatkan, apalagi yang bicara, apalagi yang ramai, apalagi yang kemudian bergurau. Makanya edukasi Jum'at ini harus kita suarakan di setiap masjid, di setiap musholla, di rumah-rumah kita. Ketika kita mengajak anak kita ke masjid, jaga itu di samping kita. Jangan biarkan mereka bermain. Kita dampingi waktu sholat, jangan kemudian bergurau dengan teman-temannya. Karena itu tanggung jawab kita setiap individu muslim di setiap hari Jumat. Setiap masjid harus mengingatkan bahwa ini momen sakral yang sudah ditentukan oleh syariat. Bagaimana kita harus menyerap informasi ayat-ayat Al-Quran, sunnah, hadis Rasul dan sebagainya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi yang mengingatkan saja dianggap sia-sia, apalagi yang bicara, apalagi yang ngobrol, yang bergurau. Bukan hanya itu. Mungkin ada di antara masjid, mudah-mudahan di sini tidak. Memang mereka tidak bicara, tapi mereka membaca Al-Qur'an. Mereka pakai tasbih wiridan. Itu juga tidak boleh. Mana dasarnya? Misalkan dalam sebuah riwayat an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man massal hasa faqad lagha. Dalam Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 327. Dalam riwayat ini, karena mungkin dulu Masjid Nabawi itu tidak semegah sekarang, tidak ada flur seperti ini, masih banyak kerikil, banyak bebatuan kecil yang ada di bawah mereka. Maka mungkin ada di antara sahabat ketika mendengarkan khutbah, mereka pegang-pegang kerikil. Hanya pegang-pegang kerikil. Tapi Rasulullah mengingatkan, "Mammasal hasa faqad lagha." Siapa yang memegang-megang kerikil itu, maka percuma jumatannya. Tidak boleh, apalagi iya pak, saya kan tasbih ini Allah, Allah, iya. Tapi khusus khutbah, berhenti. Saya baca Quran ini kalamullah, iya. Khusus khutbah, berhenti. Itu perintah Rasul, bukan ucapan khatib. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang kita perlu tahu kenapa sih Jumat sebegitu istimewa, sehingga betul-betul Rasul menginstruksikan harus, bukan hanya istimak. Istimak itu bagaimana cara mendengarkan, tapi insyot, betul-betul memperhatikan kalam demi kalam, kata demi kata, kita perhatikan.
bukan hanya mendengar tapi juga insot. Dalam sebuah riwayat dinyatakan An Abi Lubabah Ibn Abdul Mundhir qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Inna sayyidal ayyam yaumul jum'ah wa 'adhamuha 'indallah. Wa 'adhamuha 'indallah min yaumil adha wa yaumil fitri. Fihi khamsu khisal. Khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ila al-ard. Wa tawaffa Allahu Adam وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. Diriwayatkan bisa dilihat juga dalam Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 344. Ini riwayat panjang yang menjelaskan tentang keistimewaan hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Jumat itu penghulu hari-hari, tuannya hari yang lain. Hari yang terbaik. Dia lebih baik, lebih utama daripada hari-hari yang lain. Bahkan menurut Allah subhanahu wa ta'ala, lebih utama daripada hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Ini hari Jumat. Rasul yang mengatakan. Di dalam Jumat ada sesuatu yang berbeda dari hari-hari yang lain. Yang pertama, di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam di surga. Di hari Jumat pula Nabi Adam diturunkan ke bumi sehingga lahirlah kita manusia. Dan juga di hari Jumat itu Nabi Adam diwafatkan oleh Allah, dicabut nyawanya. Yang keempat, di hari Jumat ada suatu waktu yang sebentar, saat di mana waktu yang sebentar ini ketika ada seorang hamba memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala permasalahan apapun, maka akan diberikan kepadanya kecuali permintaan yang haram. Para ulama berbeda pendapat kapan waktu-waktu mustajabah itu. Wakil dalam satu pendapat di antara dua khutbah. Makanya ketika ada khutbah kita dengarkan, ketika khotib duduk kita berdoa yang terpenting di dalam hidup kita apa. Ketika sholawat dibaca, kita baca sholawat, kita berdoa. Dalam riwayat yang lain, ba'dal asyr, sa'atun ba'dal asyr, setelah asar hari Jumat, malam Jumat, dan Jumat ba'da subuh. Banyak riwayat yang berbeda-beda. Artinya apa? Jumat begitu istimewa karena di dalamnya ada waktu-waktu di mana Allah tidak pelit. Memang Allah tidak pernah pelit. Tapi ada waktu khusus. Doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah pada hari Jumat itu pula nanti akan terjadi kiamat. Ma mim malakin mukarrab. Setiap hari Jumat itu malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, langit yang diciptakan oleh Allah, bumi yang kita pijak, angin yang bertiup, gunung-gunung yang tinggi menjulang, dan juga lautan yang begitu luas, semuanya gemetar jika masuk hari Jumat. Illa wahunna yushfikna min yaumil Jum'ah. Semuanya gemetar ketika masuk hari Jumat. Dan itu yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Mereka ketika hari Jumat dulu aktivitas duniawi dihentikan.
Dari pagi persiapan bagaimana Jumatannya nanti bagus. Ini mungkin sekarang tinggal diwarisi oleh beberapa pesantren saja yang meliburkan hari Jumat, selain itu tidak. Apalagi yang ASN semuanya masuk hari Jumat. Bahkan banyak di antara kita yang untuk sholat Jumat saja harus nyuri-nyuri waktu. Naudzubillah min dzalik. Umatnya Nabi Musa yang disuruh ibadah pada saat hari Sabtu, kemudian mereka diuji dengan banyaknya ikan di laut, kemudian mencari ikan, kemudian mereka dijadikan kera semuanya. Untung kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih diberi kesempatan taubat yang begitu luas. Bahkan ada yang sering meninggalkan Jumat tapi masih fine-fine saja. Itu bukan karena Allah membiarkan, tidak. Tapi memang doa Rasulullah agar kita diberi jangka waktu bertaubat yang cukup sehingga kita bisa terselamatkan. Tapi terlepas dari itu semua, kita harus ingat Jumat ini istimewa. Makanya jangan sampai kemudian ketika mendengarkan khutbah, siapapun yang khutbah, itu bukan masalah siapa khotibnya, tapi masalahnya adalah saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendengarkan. Masalahnya adalah saya harus istimak dan insot, itu kewajiban saya. Bukan khotibnya tidak enak, khotibnya keras, khotibnya kasar, enggak ada hubungan dengan khotib dari sisi jamaah. Tapi hubungan kita adalah bagaimana saya bisa menjalankan perintah Jumat ini secara baik. Dan pesan yang kedua yang perlu saya sampaikan, di samping pribadi kita yang harus menjaga diri untuk tidak bermain-main dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasul, kita menjaga anak-anak kita. Jangan pernah biarkan mereka ramai di belakang gara-gara kita melepaskan mereka bermain sendiri. Ketika kita mengajak anak kita yang belum murohek, belum bisa dibilangi, mungkin baru mumayyiz, kita harus gandeng anak kita di samping kita. Jangan mencari barisan depan padahal anaknya ramai di sana. Perbandingan pahala kita barisan di depan dengan dosa kita membiarkan anak kita mengganggu yang lain, besar mana kira-kira, kita tidak bisa membayangkan. Demikian sedikit ataupun banyak khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semakin mengingatkan kita sekalian terhadap kewajiban kita bagaimana harus memperlakukan hari Jumat ini betul-betul istimewa. Jangan kemudian datang terlambat, waktu sholat saja dapat, tidak mendengarkan khutbah. Kita usahakan, ini perintah agama, bukan sekedar untuk datang menjalankan kewajiban. Mohon maaf jika kata-kata saya banyak menusuk hati, karena ini yang harus saya lakukan. Melihat kejadian tadi, di sini ada khutbah, di sana ramai sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu Ekber. Allahumma inna

0: Что говорим?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Hadirin jamaah salat Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Setelah kita berzikir insyaallah akan ada salat gaib. Ini atas nama almarhum Raden Mukhtar Palembang bin Raden Muhammad Palembang. Kemudian kedua Raden Mukhtar Palembang bin Raden Muhammad Palembang. Mohon maaf ini karena tulisannya dua-duanya kayaknya sama, mungkin satu orang saja ya. Dua orang ya. Oh, dua orang. Demikian informasi yang kami sampaikan insyaallah. Mari kita sama-sama melaksanakan salat gaib.
0: Salat jamaah ala rahmatullah. Shalli ala
2: Iya, baik pendengar, telah kita ikuti bersama laporan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Kami yang bertugas, Saida Wakano selaku reporter, kemudian teknik Freddy Noya dan juga driver Samsul mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Valdi di studio.

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan adalah teladan kedermawanan dan kesederhanaan. Beliau dikenal sebagai Zunur Ain, pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Utsman selalu mengutamakan kepentingan umat di atas

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kota Ambon kini menempati peringkat ke-9 dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokus pelaksanaan program digitalisasi data perlindungan sosial atau Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Wendy Pelupesi mengatakan, dari sebanyak 120.396 kepala keluarga di Kota Ambon, 25.586 KK kini telah terdaftar dalam sistem Perlinsos. Jumlah ini kemudian menjadikan Kota Ambon berada di peringkat ke-9 dari 43 kabupaten kota di Indonesia. Menurutnya, untuk mendukung percepatan pendataan di lingkungan masyarakat, Pemkot Ambon telah menyiapkan sebanyak 650 agen yang ditetapkan melalui surat keputusan SK Wali Kota Ambon. Di sisi lain, Wendy mengaku masih terdapat kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai program Perlinsos. Dijelaskan, pendataan Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan satu data Indonesia, sehingga pemerintah memiliki basis data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. Data ini nantinya menjadi dasar dalam melihat tingkat kesenjangan kesejahteraan sosial serta mendukung penyusunan berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial secara tepat sasaran.
0: Sekian Cek Fakta.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Langsung saja di Lintas Seribu Pulau siang ini kita ikuti laporan Lina Teopuring terkait diskon tiket Pelni disambut antusias masyarakat Banda Neira menjadi rute tujuan terpadat.
1: Program stimulus ekonomi berupa diskon 30% tiket kapal Pelni di seluruh trayek kapal penumpang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hingga saat ini, program tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 660.654 penumpang atau sekitar 96% dari target 693.690 penumpang. Kepala Cabang PT Pelni Ambon Ridwan Mandaliko menyebut, Banda Neira menjadi daerah tujuan dengan penumpang terbanyak selama program diskon berlangsung dengan jumlah mencapai 4.495 orang. Rute tersebut disusul Bau-Bau sebanyak 3.724 penumpang dan Tual sebanyak 3.176 penumpang. Dikatakan, program diskon masih berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Namun, program dapat berakhir lebih cepat apabila kuota yang disediakan telah terserap seluruhnya.
2: Tujuan ke sana, rute yang terpadat ya. Jadi rute yang terpadat itu selama ini, selama diskon itu, Bangka itu yang mendominasi. Dan Bau-Bau itu urutan kedua, 3.724 orang. Dan Tual itu urutan ketiga, 3.176 orang program diskon. Jadi rute terpadat adalah ketiga daerah ini.
1: Ia juga memastikan kesiapan armada untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat, di mana armada tersebut meliputi KM Labobar, KM Gapolu, KM Doloronda, KM Ciremai, KM Dobon Solo, KM Sirmau, KM Leuser, KM Tata Melau, KM Sangiang, dan KM Pangrango. PT Pelni juga mengimbau masyarakat agar membeli tiket melalui kanal penjualan resmi yang telah disediakan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penipuan, sekaligus memastikan penumpang memperoleh tiket dengan harga sesuai ketentuan program diskon. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Ya, dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, siang ini saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan, rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget, buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Ya, baik pendengar, selamat siang saja ya untuk Anda semua menjelang sore hari ini ya. Ya, yang lagi work from home gitu, selamat menjalankan tugas Anda dari rumah. Semoga tugas yang diberikan bisa diselesaikan ya. Ya, informasi menarik untuk Anda dari laman rri.co.id mengenai Kementerian Kehutanan tengah menyiapkan penyempurnaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021. Permen ini sebagai usaha mempercepat hilirisasi hasil hutan sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor kehutanan. Revisi regulasi tersebut difokuskan pada pengaturan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hutan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025. Langkah ini juga dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan industri perdagangan global serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Erwan Sudaryanto mengatakan, penyempurnaan aturan menjadi bagian dari transformasi sektor kehutanan dengan tujuan tidak lagi hanya mengandalkan penjualan bahan baku, melainkan mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Ya, Pro Satir Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai lembaga pers Dr. Sutomo. Ini meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers Indonesia. Nah, Direktur Eksekutif LPDS, Kristanto Hartadi, mengatakan lima tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya yaitu ada Rohana Kudus, kemudian SK Trimurti, Ani Idrus, Serawati Diah, dan juga Tuti Asis. Pihaknya mengatakan bahwa lewat buku tersebut, LDPS ingin semua pihak belajar, terutama generasi muda pers, bahwa membuat media mengandung nilai-nilai visi, misi yang harus dikejar, termasuk kemerdekaan pers yang harus dijaga. Ia juga mengatakan bahwa peluncuran buku tersebut juga bertepatan dengan momen ulang tahun ke-38 LDPS, sekaligus upaya LDPS dalam mendokumentasikan sejarah pers Indonesia. Oke. Dan pendengar ya, sekedar diketahui dalam rangka ulang tahun ke-38 LPDS ini tidak hanya meluncurkan buku saja, namun juga menggelar diskusi tentang peran perempuan dalam pers Indonesia sekaligus peluncuran platform e-learning uji kompetensi wartawan atau UKW.

song.

dulu bayar pakai uang cash. Sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, Mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Sore untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026.

0: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan.
1: Kami ingin memastikan bahwa calon tenaga kerja mengikuti pelatihan basic safety training itu harus mampu bekerja sesuai dengan bekal atau keterampilan yang diterima.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Jumat 24 Juli 2026. Berita pertama. Upaya penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat kini mulai menemukan titik terang. Gubernur Maluku Hendrik Leweriza memastikan adanya sinyal positif tersebut usai menggelar pertemuan langsung dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Dalam pertemuan bersama Sekjen Kemendagri serta Direktur Toponimi dan Batas Daerah tersebut, fokus utama pembahasan mengarah pada percepatan penyelesaian sengketa 6 dusun di kawasan Tanjung Sial. Konflik kewilayahan ini diketahui telah berlarut-larut sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten SBB hingga sempat memicu ketidakpastian hukum dan layanan administrasi bagi masyarakat setempat. Gubernur Hendrik Leweriza menegaskan, Pemprov Maluku dan Kemendagri kini telah memiliki kesamaan persepsi untuk menyelesaikan sengketa ini secara definitif dan komprehensif. Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Maluku akan segera mengirimkan surat resmi ke pusat demi menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, serta rasa aman bagi seluruh warga di kawasan Tanjung Sial. Pendengar, pemerintah Kota Ambon mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah dari APBD tahun 2026 untuk proyek pemeliharaan Jalan Benteng Atas atau Bentas di Kecamatan Nusaniwe. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Ambon sedang menyiapkan dokumen pengadaan guna memasuki tahap tender dengan menggunakan mekanisme baru yang yakni sistem mini kompetisi. PLT Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Ambon, Wendy Sahusilawane, menyatakan bahwa pengumuman lelang ditargetkan paling lambat pada Senin besok. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala, penanda tanganan kontrak diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 4 hari sebelum pekerjaan dimulai. Dengan proses pengadaan yang ditargetkan selesai tepat waktu, pekerjaan fisik pemeliharaan Jalan Bentas diperkirakan mulai berjalan pada minggu kedua Agustus. Pemkot Ambon berharap perbaikan ini dapat segera memberikan manfaat serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Ke berita lain, angka stunting di Maluku masih sangat tinggi mencapai 28,4%. BKKBN perkuat gerakan orang tua asuh. Laporan Lina Tehupuring.
3: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Ia menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab stunting stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.
0: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu, di sungai, sanitasinya juga nggak baik, ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
3: Ini berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati, kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: KMP Bahtera Nusantara milik perusahaan daerah Pancakarya dipastikan akan kembali berlayar melayani masyarakat pada pertengahan Agustus 2026 mendatang. Kepastian ini diperoleh setelah Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama manajemen PD Karya Pancakarya guna membahas percepatan pemulihan konektivitas antar pulau di wilayah Maluku. Penghentian operasional kapal penyeberangan tersebut sebelumnya disebabkan oleh kerusakan mesin seusai melayani arus mudik masyarakat. Anggota Komisi 3 DPRD Maluku, Ali Hidayat Wajo, menjelaskan bahwa mesin kapal saat ini tengah berada di Surabaya dan diperkirakan tiba di Ambon dalam waktu 10 hingga 15 hari ke depan untuk segera dipasang. Komisi 3 DPRD Maluku menekankan pentingnya pengoperasian kembali kapal ini beserta armada lain yang vakum guna membuka kembali rute-rute penting seperti rute Ambon Seram bagian timur Tual. Langkah ini diharapkan dapat menjamin kelancaran transportasi laut sekaligus menopang roda perekonomian masyarakat di wilayah Kepulauan Maluku. Pendengar, Perumdam Tirta Yapono Kota Ambon telah merampungkan pembangunan 3 proyek strategis penyediaan air bersih di wilayah Kudamati, Lateri, dan Wayame. Selesainya fasilitas ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat setempat yang telah menantikan hadirnya akses air bersih selama puluhan tahun. Pelaksana tugas Direktur Perumdam Tirta Yapono, Peter Saimima, menyatakan bahwa ketiga proyek tersebut dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Budi Winwatimena, pada akhir Juli ini. Proyek air bersih ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Ambon, sekaligus bagian dari program prioritas Pemkot Ambon periode 2025-2030. Kedepan, Pemkot Ambon Perumdam Tirta Yapono berkomitmen untuk terus memperluas jaringan distribusi guna menjamin pemerataan layanan air bersih bagi seluruh warga Kota Ambon.

0: Berita selanjutnya. Beriwin Watimena menyampaikan apresiasi atas pemberian remisi kepada 4 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Ambon. Pengurangan masa pidana masing-masing selama 1 bulan ini diserahkan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Menurutnya, remisi bukan sekedar hadiah, melainkan bentuk penghargaan negara atas perubahan perilaku dan karakter positif yang ditunjukkan para anak binaan. Mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, Wali Kota menegaskan bahwa masa lalu yang buruk tidak menentukan masa depan seseorang. Setiap anak, termasuk yang berada di LPKA, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, mengecap pendidikan dan mendapatkan kesempatan kedua. Ia berharap momentum ini dapat memotivasi para anak binaan untuk terus belajar memaafkan diri sendiri dan berkomitmen memperbaiki diri. Guna mendukung proses pemulihan tersebut, Bodiwin mengajak seluruh elemen masyarakat, instansi terkait, hingga tokoh agama untuk memperkuat sinergi. Secara khusus, ia berpesan kepada para orang tua agar mau menerima kembali anak-anak mereka dengan kasih sayang tanpa stigma negatif. Sebab dukungan keluarga merupakan kunci utama dalam proses reintegrasi sosial setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan. Pendengar, PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Ruslan Ingratubun, terus melakukan berbagai terobosan internal maupun eksternal guna menyukseskan visi dan misi pemerintah daerah di sektor kelautan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah membangun kemitraan dengan investor lokal maupun mancanegara guna meningkatkan produktivitas nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di wilayah tersebut. Ruslan menyampaikan bahwa komunikasi awal dengan sejumlah investor telah berjalan dan akan ditindaklanjuti dengan survei kelayakan lapangan. Survei ini bertujuan untuk menganalisis potensi penangkapan, budidaya hingga pengolahan hasil laut. Setelah tahap kelayakan rampung, para investor nantinya akan dipertemukan langsung dengan Bupati Maluku Tenggara untuk menjejaki kerjasama resmi. Langkah penggaitan investor berkompeten ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung. Selain itu, hadirnya investasi ini juga diyakini dapat mempermudah para nelayan dan pembudidaya dalam proses penangkapan, pengolahan, hingga pemasaran potensi kelautan Maluku Tenggara yang sangat berlimpah. Pemerintah Provinsi Maluku menyusun strategi penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di Blok Masela. Laporan Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaketrans menyusun strategi penyiapan sumber daya manusia atau SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Abadi Blok Masela. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku Rizal Latukunsina mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas dimulainya pembangunan proyek strategis nasional melalui groundbreaking LNG Abadi Blok Masela. Menurut Rizal, penyiapan SDM menjadi aspek penting mengingat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia saat peletakan batu pertama proyek itu menyampaikan pemerintah bersama operator proyek INPEX telah menyepakati kebijakan yang mengutamakan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat Maluku terutama di wilayah terdampak langsung. Selain itu, kata dia, pemerintah pusat juga telah menyiapkan sebagian putra-putri Tanimbar dan Maluku Barat Daya melalui pendidikan akademik minyak dan gas atau AKAMIGAS CEPU sebagai bagian dari persiapan kebutuhan tenaga kerja sektor migas. Meski demikian, pihaknya menilai masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan kompetensi tenaga kerja lokal terhadap standar industri migas internasional, kebutuhan sertifikasi khusus, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelasan berstandar internasional, instrumentasi keselamatan lepas pantai, hingga kemampuan bahasa Inggris.
2: Kami ingin memastikan bahwa calon tenaga kerja mengikuti pelatihan basic safety training itu harus mampu bekerja sesuai dengan bekal atau keterampilan yang diterima pada saat kita itu sudah ada yang bekerja di Korea, di Cina, kan gitu, dan di beberapa provinsi yang lain. Nanti daya serap daripada sektor laut ini cukup besar. Ini yang kita harus lihat peluang ini. orientasi kita tidak cuma di darat dengan melakukan pelatihan-pelatihan beberapa kejuruan seperti perhotelan, kemudian otomotif, kemudian pramusaji, peniaga, sudah cukup luas buku yaitu di laut itu.
1: Untuk menjawab tantangan tersebut, Disnaket Trans Provinsi Maluku menyusun peta jalan pengembangan kompetensi dengan berkoordinasi bersama operator Blok Masela guna memetakan kebutuhan jabatan dalam 1 hingga 3 tahun mendatang. Pelatihan vokasi juga akan disesuaikan dengan standar industri migas, termasuk mengacu pada standar SKK migas maupun standar internasional seperti APITO, serta diikuti sertifikasi badan nasional, sertifikasi profesi, maupun sertifikasi internasional. Selain itu, pemerintah daerah akan mengembangkan program magang bersertifikat selama 6 hingga 12 bulan di fasilitasi proyek maupun perusahaan pendukung sebagai bagian dari proses peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Program tersebut juga akan dilengkapi pelatihan bahasa Inggris teknis, keselamatan kerja, serta penguatan etos kerja industri agar lulusan siap bersaing di lingkungan kerja migas. Di sisi lain, pemerintah daerah akan mendorong mekanisme alih teknologi melalui sistem shadowing, yakni tenaga kerja lokal mendampingi tenaga ahli asing sejak fase konstruksi hingga operasional, sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung secara terukur. Tahira Sang Haji melaporkan.
0: Anak-anak tidak hanya memerlukan perlindungan, tetapi juga butuh ruang untuk didengar. Pesan ini mengemuka dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026, sekaligus pelantikan Forum Anak Kota Ambon Masa Bakti 2026-2028 di Swiss Bell Hotel Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Forum Anak menyerahkan dokumen suara anak Kota Ambon Saka 2026 yang berisi aspirasi serta pandangan mereka terhadap berbagai persoalan anak. Wali Kota Ambon Budiwin Watimena menekankan pentingnya komitmen bersama untuk melindungi hak anak, khususnya dalam mengentaskan masalah eksploitasi dan kekerasan. Sejalan dengan hal itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menyatakan kesiapannya untuk mendampingi pemerintah Kota Ambon dalam menyusun regulasi daerah yang memiliki dasar hukum kuat demi menjamin perlindungan anak. Acara yang dipadukan dengan pertunjukan seni budaya lokal ini menjadi simbol penempatan anak sebagai subjek pembangunan. Kemenku Maluku bersama Pemkot Ambon berkomitmen agar suara dan gagasan yang disampaikan anak-anak tidak berhenti sebagai perayaan belaka, melainkan diakomodasi dalam kebijakan nyata demi menciptakan lingkungan yang aman dan ramah. Berita terakhir. Delegasi Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia menggelar audiensi dengan Kasdam 15 Patimura, Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko di Markas Kodam 15 Patimura Ambon. Pertemuan ini menjadi langkah awal koordinasi pelaksanaan program pengabdian masyarakat Banda Neira 2026 sekaligus rencana produksi film dokumenter yang mengangkat nilai sejarah, budaya, serta konservasi di Kepulauan Banda. Dipimpin oleh Aurelia Arianti Vinton dari PPI Dunia Amerika Eropa dan Wanda Syahputra dari Kawan Alam Indonesia, delegasi memaparkan bahwa program ini merupakan bentuk kontribusi nyata mahasiswa Indonesia di luar negeri. Melalui pemberdayaan masyarakat dan pembuatan film dokumenter, kegiatan ini ditujukan untuk membangun kesadaran publik serta mempromosikan potensi daerah ke tingkat nasional hingga internasional. Kasdam 15 Patimura, Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif kolaboratif tersebut. Menurutnya, kepedulian generasi muda dan diaspora Indonesia sangat penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor, memajukan masyarakat Banda Neira, serta memperkenalkan potensi strategis Maluku kepada dunia.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Angka stunting di Maluku masih sangat tinggi, mencapai 28,4%. BKKBN perkuat gerakan orang tua asuh. Pemerintah Provinsi Maluku menyusun strategi penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di Blok Masela. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat sore.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Ya, Prof. Satu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini meyakinkan delegasi bisnis dari Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Karena pemerintah Indonesia memberikan berbagai fasilitas yang akan menguntungkan investor. Ia juga menyebut laporan sebuah agensi Jepang terkait prospek keuntungan berinvestasi di Indonesia. Dan pendengar, laporan Japan External Trade Organization ini menyatakan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia bisa mendapatkan keuntungan hingga 70%. Nah, karenanya ia mengajak sebanyak 30 pelaku usaha Tiongkok yang hadir untuk berinvestasi di sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, ya. Nah, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan berbagai fasilitas insentif bagi investasi, diantaranya tax holiday hingga 100% tergantung jumlah investasinya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mematangkan strategi untuk memastikan tenaga kerja lokal siap berpartisipasi dalam proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dilakukan agar masyarakat Maluku dapat memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kehadiran proyek tersebut. Kepala Dinas Tenaga Trans Provinsi Maluku Rizal Latukonsina mengatakan, penyiapan sumber daya manusia SDM

0: lokal menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Olehnya itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tenaga kerja Maluku memiliki kompetensi tinggi dan tersertifikasi sesuai kebutuhan industri. Sebagai bagian dari strategi itu, Dinas Naga Trans Maluku memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Maluku. Pelatihan vokasi difokuskan pada sektor minyak dan gas serta industri pendukung agar lulusan memiliki keterampilan sesuai standar kebutuhan dunia kerja.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Pendengar, tahukah pendengar tentang manfaat biji pala? Biji pala berfungsi sebagai pemberi aroma harum dan penguat rasa dalam masakan yang cenderung pedas dan menghangatkan. Pala sendiri memiliki ciri khas rasa agak pedas, aroma yang harum dan manis, serta mampu memberi efek menghangatkan tubuh. Hanya biji pala yang telah tua dan matang yang menghasilkan aroma rasa yang kuat. Biji pala berfungsi sebagai penyedap untuk roti atau kue, puding dan minuman penyegar. Bubuk pala juga bisa menghilangkan bau amis pada daging dan ikan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Keluarga Berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Dalam program Keluarga Berencana, tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga. Tak hanya itu, ibu, anak, dan suami juga bisa merasakan efek dari program ini secara langsung.

Ya, Prof. Satir Yambon, kanal inspirasi dan juga informasi dari Jirox dengan madu dan racun. Anda kalau memilih pastinya pilih madu ya, pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini ya, Jumat 24 Juli 2026. Data Bloomberg ini menunjukkan bahwa rupiah dibuka turun 0,25% atau 44 poin ke posisi 17.980 rupiah per dolar Amerika Serikat. Wow. Ya, pendengar, pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, nilai tukar rupiah juga turun 0,11% menjadi 17.936 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Dow Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan rupiah hari ini akan melemah ya. Konflik Amerika Serikat dan juga Iran yang berlanjut dan makin memanas melejitkan harga minyak mentah dunia. Sentimen pasar ikut terpengaruh dan juga berimbas pada pergerakan mata uang. Nah, lembaga pemeringkat internasional S&P ikut mencermati pergerakan nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi. Dan menurut S&P ini depresiasi mata uang ibarat pedang bermata dua bagi korporasi Asia termasuk di Indonesia. Di satu sisi, pendengar, eksportir mungkin diuntungkan, tapi importir akan menanggung biaya yang lebih tinggi sehingga cenderung dirugikan.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Mendengar sagu, tentu akan teringat akan orang Maluku atau orang Ambon. Sagu tidak pernah lepas dari kehidupan orang Maluku. Bukan hanya papeda, tapi begitu banyak ragam camilan kue yang berbahan sagu ada di Maluku. Salah satu kue berbahan sagu yang wajib dicoba saat berkunjung ke Ambon adalah sagu gula merah. Cara membuatnya juga mudah. Sagu dicampur dengan kelapa dan gula merah atau gula aren. Beda gula merah mempengaruhi rasa dari sagu gula merah itu sendiri. Orang Ambon biasanya memakai gula merah Saparua yang khas. Setelah semua bahan tercampur, dimasukkan ke dalam cetakan yang disebut porna, yang sebelumnya telah dipanaskan terlebih dahulu. Porna begitu unik karena terbuat dari tanah liat dan sangat kokoh serta tidak mudah pecah sekalipun sudah berkali-kali dipanaskan. Sagu gula merah sangat cocok untuk dinikmati saat pagi atau sore hari. Rasanya begitu nikmat jika disajikan dengan teh atau kopi. Sagu gula merah, makanan khas asal Maluku. Orang Maluku bangga dengan sagu. Sejauh apapun merantau, sagu.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti saya sedari tadi. Dan semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda semua di hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengakses laman rri.co.id. Saya pamit dan selamat sore. Have a nice weekend pastinya. Besok liburan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Penanganan dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih Pulau Haruko Kabupaten Maluku Tengah terus bergulir. Setelah hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI Perwakilan Maluku diterima penyidik, Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku dikabarkan tengah merampungkan tahapan ekspos sebagai pintu masuk penetapan tersangka. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku Asar Jongker Orno telah memberi sinyal kuat bahwa penanganan perkara tersebut sudah berada di penghujung penyidikan. Menurut Asar, tim penyidik sedang menyusun materi ekspos yang nantinya menjadi dasar pengajuan penetapan tersangka kepada Kepala Kejati Maluku. Ia bahkan memastikan tahapan tersebut akan diselesaikan pada Juli 2026.
0: Sekian Cek Fakta.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, namun masih banyak individu dan keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat meraih kemajuan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Selamat sore untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Ambon. Karena all informasi dan inspirasi teman Anda di jumpa sajian saat ini, kami ke ruang dengar Anda. Kita saat ini sudah ada pada pukul 17 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur di akhir pekan. Hitungan akhir pekan kayaknya belum ya. Besok hari Sabtu. Hari ini masih hari Jumat, Jumat terakhir di bulan Juli ini, pendengar, dengan seluruh aktivitas yang sementara Anda kerjakan.

Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah kain batik yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, sudah pula diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda. Batik merupakan budaya luhur bangsa yang memiliki keindahan pola dan warna, di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Indonesia memiliki beragam kain batik, termasuk motifnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dari motif-motif khas tersebut, kita bisa mengenali dari mana motif batik itu berasal.

Pendengar, bersama kami di Jumpa Saat Ini, kalau kita berbicara mengenai ekonomi digital ya, dan belanja cukup dari rumah, makanan datang sendiri, tagihan listrik dibayar lewat aplikasi, bahkan hasil usaha masyarakat kini dapat dipasarkan hingga ke berbagai daerah melalui media digital ya. Semua kemudahan itu menjadi bagian dari ekonomi digital, ekonomi yang memanfaatkan teknologi internet dalam kegiatan jual beli, pembayaran, promosi, hingga layanan masyarakat. Namun pendengar, di balik kemudahan tersebut muncul pula tantangan, mulai dari penipuan belanja online, penyalahgunaan data pribadi, hingga kebiasaan berbelanja yang berlebihan karena tergoda berbagai promo yang ada.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Beragam kemudahan teknologi juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Saat ini penipuan digital, ya seperti Anda ketahui, semakin beragam. Mulai dari toko online palsu, link palsu, undian berhadiah, investasi bodong, hingga pencurian kode OTP. Karena itu Anda juga perlu hati-hati. Jangan mudah percaya pada harga yang terlalu murah. Periksa identitas penjual, guna metode pembayaran yang aman, dan jangan pernah memberikan PIN maupun kode OTP kepada siapapun ya. Karena bank maupun aplikasi resmi tidak pernah meminta informasi tersebut. Teknologi memang berkembang, tapi kewaspadaan harus berkembang lebih cepat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Beragam ekonomi digital ya, bukan hanya soal belanja. Ini juga membuka peluang usaha. Hari ini banyak anak muda juga yang menjual makanan melalui media sosial ya. Nelayan juga mulai merasakan hasil tangkapan secara daring, misalnya pengrajin menjual kerajinan tangan ke luar Maluku, baik itu tenun dan lain sebagainya. Selaku petani juga bisa mempromosikan hasil kebun ya melalui media sosial. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi dapat memperluas pasar. Yang terpenting adalah kualitas dari produk itu sendiri, pelayanan yang baik, kejujuran, dan kemampuan memanfaatkan media digital secara positif. Masa depan ekonomi Indonesia ini akan semakin digital gitu. Karena itu masyarakat perlu ya terus belajar menggunakan teknologi, belajar menjaga keamanan digital, dan belajar mengembangkan usaha melalui internet tentunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.
1: Informasi pendengar saya hadirkan untuk Anda, dikutip dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada ya di sini. Mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Usemahu bersama 3 tersangka lainnya, Muciati Tuanaya, Rudi Tuhumuri, dan Novi Patirane, resmi ditahan tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku di hari Kamis kemarin. Keempat tersangka mendengar ditahan ya setelah menjalani proses tahap 2 atau pelimpahan berkas perkara berupa tersangka dan barang bukti oleh penyidik di Treskrim Sus Polda Maluku. Nah, para tersangka sebelumnya ditahan lebih awal menjalani pemeriksaan oleh tim penuntut umum Kejaksaan Maluku ya. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang kami rilis juga di laman rri.co.id, meski proyek belum selesai, PPK bersama pengguna anggaran tetap mencairkan pembayaran hingga 100% begitu. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK, tindakan tersebut mengakibatkan kerugian pada keuangan negara sekitar 2,8 miliar rupiah. Nah, dari hasil rangkaian penyidikan tersebut, tim penyidik Ditreskrim Sus Polda Maluku menetapkan 4 orang tersangka, yang diantaranya mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Usemahu selaku kuasa pengguna anggaran, Muciati Tuanaya selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, RT selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan Direktur CV Jursen Jaya berinisial NP. Dalam kasus ini pendengar, yang mana Ismail Usemahu CS resmi ditahan jaksa kasus dugaan korupsi 2,8 miliar rupiah.

Pendengar, proyek pemeliharaan Jalan Benteng Atas atau Bentas ya, tepatnya Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon, dipastikan segera memasuki tahap tender. Pemerintah Kota Ambon telah mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar melalui APBD tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon sedang menyiapkan dokumen pengadaan sebagai syarat pelaksanaan lelang. Mekanisme yang digunakan dalam proses pengadaan adalah sistem mini kompetisi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pelaksana tugas Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Ambon, Wendy Sahusilawani, mengatakan bahwa sistem mini kompetisi menjadi mekanisme baru yang diterapkan di lingkungan Pemkot Ambon. Meski demikian, seluruh tahapan pengadaan dipastikan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Pendengar, untuk Anda umat Islam, dimanapun Anda berada, nanti ya bakal kami hadirkan untuk Anda ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Sesaat lagi bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

informasi dan inspirasi, dan berbagai sejumlah informasi yang akan kami hadirkan ya nantinya di jam 7 malam dari laman rri.co.id. Kita akan lihat bagaimana perkembangan lagi di sepanjang hari ini, dan Anda juga bisa akses di laman kami tersebut.

0: dosa tuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Prosa tuh.
2: Kak, lagi dengerin apa?
3: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
2: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
3: Nih, ambil.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
3: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
2: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
3: Alah, sok tahu kamu.
2: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak kita yang harus tahu.
3: Kenapa emang?
2: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
3: Siapa yang bilang?
2: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Pendengar, demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, di antaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kebersihan lingkungan.

Satu informasi saya hadirkan dulu untuk Anda di sini, pendengar, terkait dengan wali kota ingatkan OPD tidak bedakan pelayanan berdasarkan penampilan. Mengingat seluruh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Ambon untuk menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik di masing-masing OPD. Langkah ini penting ya dilakukan untuk mendukung terwujudnya layanan publik di Kota Ambon yang inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi. Ia mengatakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Hak Asasi Manusia, tetapi juga kewajiban seluruh tingkat kementerian termasuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, pendengar, penerapan prinsip HAM dalam pelayanan publik memerlukan aparatur sipil negara yang tidak hanya memahami konsep HAM, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan di instansi masing-masing serta menyusun langkah penyelesaiannya.

Salah satu bentuk jiwa rasa nasionalisme adalah mengembangkan kultur muatan lokal, kemudian mencintai, membeli, serta bangga memakai produk dalam negeri atau daerah sendiri. Hal tersebut bisa dicerminkan dengan memakai baju, sepatu, dan barang-barang produk lokal. Maluku kaya akan sumber daya lautnya. Salah satu olahannya yaitu ikan asap atau ikan asar. Ikan asar diproses dengan cara pengasapan. Proses ini kerap dilakukan oleh para nelayan agar dapat menyimpan hasil tangkapan laut lebih lama dan mampu membuat ikan lebih awet secara alami. Rasanya juga khas dan pasti lebih enak. Produk lokal ikan asar khas Maluku, selain sudah populer baik secara lokal dan domestik, juga sudah dikenal hingga mancanegara. Jika berkesempatan ke Maluku, tidak lengkap jika tidak menikmati ikan asar Maluku atau setidaknya menjadikannya sebagai oleh-oleh ke daerah Anda. Sebab dengan menikmati ikan asar khas Maluku, kita telah turut menikmati produk Indonesia.

Kita tahu kalau Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Ini merupakan anugerah yang harus kita jaga dan lestarikan terumbu karang serta ekosistem laut yang ada. Maka keturunan kita bisa melihat dan menikmati kekayaan laut yang kita jaga selama ini.

0: Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di sini, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan ke ruang dengar Anda, kali ini kami hadirkan untuk Anda mimbar agama. Dan mimbar agama kali ini bersama dengan pengisi acara kami atau yang akan berbicara kali ini dari Anies Purwaningrum, akan berbicara mengenai komunikasi penuh arti dalam keluarga untuk Anda umat Buddha hingga jelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Mimbar Agama Pro 1.

Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita beserta seluruh anggota keluarga. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan Dhamma dengan tema komunikasi penuh kasih dalam keluarga.

Saudara-saudari sedharma, keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang kasih sayang, penghormatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Namun ironisnya, keluarga juga sering menjadi tempat munculnya pertengkaran. Bukan karena kurang cinta, melainkan karena kurang mampu berkomunikasi dengan baik. Seringkali kita lebih sopan kepada orang lain daripada kepada anggota keluarga sendiri. Kepada teman kita mampu berbicara lembut, tetapi kepada pasangan, orang tua, atau anak, justru kita mudah membentak. Kita lupa bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata-kata dapat menyembuhkan hati, tetapi juga dapat melukai lebih tajam daripada senjata.

Dalam ajaran Buddha, komunikasi bukan hanya soal berbicara, melainkan juga merupakan latihan batin. Sang Buddha mengajarkan tentang sama waca atau ucapan benar sebagai bagian dari jalan mulia berunsur delapan. Dalam Abhaya Raja Kumarasuta, Majjhima Nikaya bagian 58, Sang Buddha menjelaskan bahwa beliau hanya mengucapkan kata-kata yang memenuhi tiga syarat. Apakah tiga syarat itu? Apa yang benar, bermanfaat, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Itulah yang diucapkan oleh Tathagata. Ajaran ini sangat relevan dalam kehidupan keluarga. Sebelum berbicara kepada pasangan, anak, atau orang tua, kita dapat bertanya kepada diri sendiri. Apakah yang akan saya katakan benar? Apakah bermanfaat? Apakah saat ini waktu yang tepat untuk mengatakannya? Apakah saya mengucapkannya dengan penuh kasih? Jika salah satu jawaban adalah tidak, mungkin lebih baik kita menunda berbicara sampai batin menjadi lebih tenang. Ada suatu kisah tentang paku di pagar. Dikisahkan ada seorang anak laki-laki yang sangat pemarah. Sedikit saja keinginannya tidak terpenuhi, ia langsung berteriak kepada ayah dan ibunya. Suatu hari sang ayah memberikan sekantong paku. Ia berkata, "Anakku, setiap kali kamu marah dan melukai orang lain dengan kata-katamu, tancapkanlah satu paku di pagar belakang rumah." Hari pertama, anak itu menancapkan hampir 50 paku. Hari demi hari, ia mulai belajar mengendalikan amarahnya. Lama-kelamaan, jumlah paku yang dipukul semakin sedikit. Suatu hari, ia berhasil tidak marah sama sekali. Ayahnya kemudian berkata, "Anakku, sekarang setiap hari kamu berhasil mengendalikan amarahmu, cabutlah satu paku." Beberapa minggu kemudian, semua paku telah dicabut. Sang ayah kemudian mengajak anaknya untuk melihat pagar itu. "Lihatlah pagar ini. Memang pakunya sudah dicabut, tetapi bekas lubangnya tetap ada. Begitu pula dengan kata-kata kasar. Walaupun kita sudah meminta maaf, tetapi luka di hati orang lain kadang tetap membekas." Anak itu menangis dan kemudian memeluk ayahnya. Sejak saat itu, ia belajar untuk memilih kata-kata yang penuh kasar.

Saudara-saudari, seringkali kita berpikir bahwa meminta maaf sudah cukup. Padahal, luka batin membutuhkan waktu untuk sembuh. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan agar kita berhati-hati sejak awal, bukan baru menyesal setelah menyakiti. Komunikasi penuh kasih bukan berarti selalu setuju. Komunikasi penuh kasih berarti menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti. Dalam Sigalowada Sutta, Digha Nikaya bagian 31, Sang Buddha mengajarkan hubungan harmonis di dalam keluarga. Orang tua memiliki kewajiban membimbing anak menuju kebajikan, memberikan pendidikan, menanamkan nilai moral, dan mempersiapkan masa depan anak. Sebaliknya, seorang anak hendaknya menghormati orang tua, merawat mereka, menjaga nama baik keluarga, dan meneruskan kebajikan yang diwariskan. Begitu pula hubungan suami dan istri juga dibangun atas dasar saling menghormati, setia, jujur, saling membantu, dan berbicara dengan penuh kelembutan. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat bertumbuhnya cinta kasih, bukan tempat pertengkaran. Di zaman sekarang, banyak keluarga tinggal serumah tetapi jarang berbicara. Ayah sibuk dengan pekerjaan, ibu sibuk dengan urusan rumah tangga, anak sibuk dengan telepon genggam. Semua dekat secara fisik, tetapi jauh secara hati. Komunikasi bukan sekedar bertukar informasi. Komunikasi adalah menghadirkan perhatian. Kadang seorang anak tidak membutuhkan hadiah mahal. Ia hanya ingin didengarkan. Orang tua juga tidak selalu membutuhkan uang. Mereka ingin dihargai. Pasangan hidup pun sering tidak membutuhkan kata-kata indah. Mereka membutuhkan perhatian yang tulus. Maka latihan mendengarkan menjadi bagian penting dari praktek Dhamma. Sang Buddha mengajarkan perhatian penuh atau sati. Dalam komunikasi di dalam keluarga, sati atau perhatian penuh berarti mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, tidak langsung menghakimi, memahami sebelum menanggapi, dan berbicara setelah batin tenang. Seringkali konflik membesar bukan karena masalahnya besar, tetapi karena tidak ada yang mau mendengarkan dengan penuh kesadaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sedharma, selanjutnya, mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Setiap pagi, ucapkan selamat pagi. Setiap malam, katakan terima kasih. Jika bersalah, katakan maafkan saya. Jika pasangan atau anak berhasil melakukan sesuatu, katakan saya bangga kepadamu. Kalimat sederhana ini mampu menumbuhkan kehangatan dalam keluarga. Saudara-saudari, rumah yang besar belum tentu menjadi keluarga yang bahagia. Yang membuat keluarga bahagia adalah hati yang penuh kasih. Kasih sayang bukan hanya dirasakan melalui pelukan. Kasih sayang juga terdengar melalui kata-kata yang lembut. Sebaliknya, kemarahan seringkali tidak dimulai dari perbuatan,
melainkan dari ucapan yang tidak dijaga. Karena itu, mari kita menjaga lisan sebagaimana kita menjaga pikiran. Saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, marilah kita mengingat pesan Sang Buddha. Sebelum berbicara, tanyakan kepada diri sendiri, apakah benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan kasih sayang? Apakah waktunya tepat? Jika keempat hal ini menjadi pedoman, maka rumah tangga kita akan dipenuhi kedamaian. Semoga setiap keluarga menjadi tempat tumbuhnya cinta kasih, welas asih, mudita, dan UPK atau keseimbangan batin. Semoga melalui komunikasi yang penuh kasih, hubungan antara suami dan istri semakin harmonis, orang tua dan anak semakin akrab, serta seluruh anggota keluarga hidup dalam kebahagiaan yang berdasarkan dan

0: Breaker, keruan dengar Anda dan sajian kami selanjutnya ya. Untuk Anda di jumpa saat ini, drama radio persembahan RRI Banten dengan judul Kode Masa Depan City.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama radio Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nurlela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Tik.

0: Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
0: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak. Tapi dengan caraku sendiri.
2: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
3: Orang susah kok pilih-pilih.
4: Iya, ya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
5: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
6: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
2: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
7: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
1: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
7: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
2: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
7: Ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
8: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
1: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
8: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
2: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari.
6: Halo, iya Pak.
7: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
6: Benarkah Pak?
7: Benar. Anak Ibu sangat berbakat.
0: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
6: Anak kita berhasil, Pak.
1: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
6: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
0: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
1: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
0: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
6: Kami bangga sama kamu, Nak.
2: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Huta Suhud. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar kita di Jumat 24 Juli 2026 dan senang sekali saya Joshua Roy ada untuk Anda di saat ini. Kami hadirkan untuk Anda pendengar siaran Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, dan kali ini kita akan berbicara bersama dengan mahasiswa S3 di Rusia yang ceritanya mereka nih lagi kembali ke tanah air, bukan mengunjungi Rusia mereka kunjungi. Mereka lagi ada di negeri sendiri dan sebenarnya apa sih yang akan mereka lakukan di Indonesia Timur terkhusus Maluku, dan katanya gitu mereka akan nyebrang sehari dua ke depan di Banda Neira. Kita akan lihat bagaimana perjalanan mereka, bagaimana hati mereka walaupun sekolahnya di luar negeri tapi hati mereka tetap Indonesia. Apa yang akan mereka lakukan di sini? Kami hadir untuk Anda pendengar di saat ini dengan topik membangun Maluku bersama diaspora Indonesia. Saya bersama dengan dua narasumber, ada Gary Utama, mahasiswa S3 Rusia, dan juga Aurelia Aranti, atau yang biasa dipanggil Aurel gitu ya, mahasiswa S3 juga nih di Rusia. Kalau saya sih hanya melihat di video bagaimana Rusia di sana seperti apa dan lain sebagainya, tapi mereka hidup di sana sebagai seorang mahasiswa yang luar biasa S3-nya di sana. Langsung aja nih bersama dengan dua narasumber di sini. Anda juga yang mau bergabung boleh dengan kami di layanan WhatsApp kami. Saya nantikan Anda pendengar 0813-5624-5886 atau di 0911-383-4921. Anda yang ingin berkomentar di kolom YouTube kami, karena kami siaran juga atau kami menyiarkannya di YouTube RRI Ambon. Gary dan Aurel, selamat malam. Apa kabar berdua saat ini?
2: Selamat malam, Bung Jo.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kabar sehat.
1: Sehat ya. Ya harus sehat gitu ya.
2: Sehat.
1: Sehat. Aurel juga ya? Iya, sehat. Ini perjalanannya nih katanya akan nanti ke Banda Neira.
3: Betul.
1: Berdua asalnya dari mana nih?
3: Kalau saya dari Bogor,
1: Bogor.
3: Jawa Barat.
1: Oke. Okay.
2: Kalau saya dari Palembang, Sumatera.
1: Palembang, Selatan. Palembang kayaknya PR nih. Saya belum pernah sampai ke sana.
2: Segera. Okay,
1: gitu. Kalau Bogor udahlah ya. Puncak Bogor dengan ceritanya di sana seperti apa, yeah. Dan akhirnya yeah. Juga bisa tahu inilah Kota Ambon.
2: Betul.
1: Baru pertama ke Kota Ambon?
3: Betul.
2: Baru pertama.
1: Baru pertama nih.
3: Betul.
1: Oke. Okay. Pernah membayangkan dulu waktu planningnya ke Ambon? Udah searching dulu nih, cari-cari info tentang Ambon seperti apa begitu, atau ya datang aja deh nanti baru lihat.
2: Enggak, kalau saya sih ada di satu buku sejarah sih.
1: Oke. Okay.
2: Waktu SD.
1: Uh-huh.
2: Itu ketika Hatta dibuang, kalau narasi yeah. Buku sejarah dibuang ke Banda Neira.
1: Banda Neira.
2: Itu saya sampai penasaran itu di mana itu tempat.
1: Oke. Okay.
2: Waktu itu. Jauh sebelum ada internet itu, Bung.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya terinspirasi itu di mana itu Banda Neira?
1: Itu di mana?
2: Ada dua kota sebenarnya cita-cita saya, Banda Neira sama Indi.
1: Oke.
2: Okay. Itu kalau Banda Neira ini khusus ya. Uh-huh. Sampai cuma hanya satu lembar, tapi membuat otak kita berpikir beribu-ribu lembar itu di mana itu tempat.
1: Berapa lama nanti di sana?
2: Hampir sebulan ya.
1: Hampir sebulan nanti di sana. Iya. Ya lumayan lah. Saya 3 hari di sana aja. Rasa ruginya kenapa? Karena terlalu kaya sih sebenarnya Banda di sana.
2: Betul betul.
1: Oke. Dan kita ulik dulu nih sebagai perhimpunan pelajar Indonesia dunia kawasan Amerika Eropa. Dengan segala hal yang ada, boleh diperkenalkan dulu apa sih yang tentang PPID ini yang kalian berdua juga ada di situ, bisa ya sedikit cerita tentang PPID ini.
3: Mungkin kalau Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika in Eropa sendiri,
1: yep.
3: Ini merupakan sebuah wadah ya,
1: yep.
3: Untuk pelajar-pelajar Indonesia yang sedang studi di luar negeri seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas di kawasan Amerika Eropa saja, tapi juga kita melingkupi belahan regional dari dunia lain ya, seperti Asia juga ada Australia. Jadi memang kita mewadahi, kalau secara garis besarnya memang PPI Dunia itu ya. Organisasi besarnya, jadi yang mewadahi seluruh dari pelajar Indonesia yang berada di luar negeri. Tapi kalau untuk kawasannya sendiri, kita fokus di kawasan Amerika Eropa.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya kalau PPI Dunia sendiri sudah digagas sejak dulu ya, sejak zaman Bung Hatta.
1: Ya.
3: Jadi waktu pelajar-pelajar Indonesia di zaman dulu ingin memproklamasikan kemerdekaan, tentunya kita juga berproses pada saat itu, dan salah satunya ide awalnya juga memang dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia ini dari situ. Mungkin juga Mas Gary sebagai koordinator utama bisa menambahkan juga ya kalau untuk PPID sendiri itu seperti apa.
2: Jadi kurang lebih jadi PPI DK Amerika Eropa itu yeah. kita bagian sebenarnya bagian dari PPI dunia mm-hmm. tapi di wilayah regional ada di kawasan Amerika Eropa.
1: Yeah.
2: Dan kita terdiri dari 32 negara.
1: Wow.
2: Yang punya mahasiswa Indonesia intinya okay. yang di sana ada mahasiswa Indonesia membentuk perhimpunan dan fungsi kami ini sebagai sebenarnya koordinasi saja sebagai lawi. Cuma kami punya kewenangan juga menyusun program-program salah satunya yang akan kami lakukan di Banda Neira ini,
1: Bonjo okay. itu. 32 negara begitu ya?
2: 32 negara di Amerika Eropa.
1: Siap. Sudah ke berapa negara aja nih?
2: Saya kalau Kak Aurel kayaknya lebih banyak kan. Saya, karena visa saya kan cuma Rusia ya.
1: Oh, Rusia ya.
2: Iya, Rusia kan bukan member Schengen ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi cuma bisa antara Rusia. Ya nyasar-nyasar ke Belarus lah. Yang bebas visa yeah. atau mentok-mentok bisa ke Armenia lah paling itu.
1: Itu sebenarnya seru juga ya kalau kuliahnya di luar negeri gitu.
2: Ya seru tapi banyak penderitaannya. Penderitanya itu yang serunya yang dilihat di orang okay. dilihat yeah. di story kita, di media sosial kita. Tapi senangnya penderitanya aja. Lebih banyak
1: Aduh. Oke. Okay. Yeah. Nah tadi sempat cerita bahwa kalian juga punya hati untuk bagaimana melihat Banda Neira begitu ya. Apa sih sebenarnya yang akan dilakukan di sana dalam wujud pengabdian teman-teman yang ada begitu?
3: Karena kita sebagai pelajar ya Bung ya, jadi pasti fokus kita utama juga ingin mengajak teman-teman di sana, adik-adik di sana untuk belajar juga. Jadi kita akan fokus kepada mengajar di sana dan memberikan motivasi kepada teman-teman yang sedang menempuh pendidikan sekolah di sana ya, untuk punya motivasi juga ke luar negeri ataupun juga melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kami akan fokus di dua hal, itu ada di edukasi dan juga ada di lingkungan. Okay. Jadi di lingkungan kami juga ingin mengajak teman-teman untuk memahami tentang pengolahan sampah dan juga bagaimana cara memilah sampah dari diri sendiri. Karena bagaimanapun sebenarnya hal yang harus pertama kali dilakukan itu adalah dimulai dari diri sendiri. Jadi bagaimana pemilihan itu bisa dilakukan dari teman-teman sedari dini. Jadi tidak hanya terbatas pada sampah plastik saja, tapi kita juga ingin fokus di sampah organik. Jadi kita ingin mengajak adik-adik nanti untuk belajar tentang membuat kompos dan juga membuat tentang eco brick kalau untuk sisi non plastiknya.
1: Oke, saya pernah ke sana ya dan melihat secara langsung bagaimana Banda Neira menjadi suatu tempat yang sangat bersih juga sih sebenarnya yang ada di Maluku begitu ya. Tanahnya begitu hitam, beda dengan yang ada di kota Ambon. Nah nyasarnya kenapa sampai memilih edukasi dan apa tadinya sampah begitu?
3: Iya betul-betul, karena wilayah kepulauan.
1: Oke.
3: Tentunya banyak sekali didominasi oleh sampah dari laut ya. Jadi memang fokus kita karena wilayah kepulauan inilah, makanya kita juga ingin mengajak dan juga menyadarkan bahwa laut itu punya potensi dan bagaimana caranya untuk kita harus menjaga dan tetap melestarikan laut supaya tetap bersih dan juga tidak terpenuhi oleh sampah. Seperti itu Bu.
1: Oke. Dengan teman-teman yang ke sana ya lumayan banyak ya, tadi sempat kita bincang-bincang ada 35 begitu ya.
3: 35 secara total ya, secara tapi total. Mungkin kalau yang pasti berangkat sekitar 18 lah.
1: 18. Nantinya. Itu koordinasi dulu dengan pemerintah setempat atau bagaimana untuk memudahkan ruang gerak kalian di sana?
3: Betul, betul. Pastinya kita awalnya berkontak juga dengan kecamatan setempat ya, Ibu Camat dan juga Bapak Camat, karena kita nanti juga akan ada di dua kepulauan ya. Jadi ada di Neiranya sendiri dan di Banda Besar. Dan kemarin juga beberapa hari lalu kami juga beraudiensi dengan Bapak Gubernur, jadi kami juga sudah datang ke pemerintah daerah setempat dan dengan beberapa institusi juga yang ada di Ambon sini sebelum kami berangkat nanti di hari Minggu.
1: Oke.
3: Okay. Tim kami juga sudah berangkat, 9 orang sudah meluncur menuju Banda Neira saat ini.
1: Tadi yang disebut tentang edukasi begitu, berarti masuk ke ruang kelas atau gimana gambarannya?
3: Iya betul, jadi kami akan datang ke sekolah dasar, ke sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk mengajar dan juga untuk berbagi sih lebih tepatnya ya, karena kami juga masih pelajar. Berbagi hal yang bisa kami bagikan sejauh ini sebagai pelajar diaspora Indonesia yang ada di luar negeri untuk bisa sharing mungkin juga terkait dengan tips and trick untuk menempuh studi lebih lanjut, lebih tinggi.
1: SD, SMP, SMA semuanya masuk gitu di sana?
3: Masuk. Kita juga rencana pengen ke Universitas Banda Neira juga ya, karena kan juga ada universitas. Dan mungkin kita juga bisa membuat kolaborasi nantinya dengan teman-teman di sana terkait dengan kegiatan ini juga.
1: Salah satu sekolah yang saya pernah lihat secara langsung di sana, kalau tidak salah di Pulau Syahrir ya, atau Pulau Pisang itu namanya di sana. Sekolah yang sangat sederhana begitu. Nanti lihat aja deh secara langsung seperti apa di sana. Ruang kelasnya dibagi, kelas 1, 2, 3 satu bilik, 4, 5, 6 satu bilik. Serunya walaupun dengan tantangan demikian, namun apa namanya, antusias belajar mereka sangat tinggi di sana begitu. Dan selain dengan dunia edukasi atau juga dengan lingkungan, Bang Gery, katanya juga ada memproduksikan film dokumenter gitu.
2: Betul, betul, betul.
1: Kenapa? Bang. Apakah ini menjadi sudut pandang yang akan diperkenalkan ke dunia? Dalam artian kalian kan mempunyai jaringan yang sangat luas itu.
2: Dan itu salah satu bagian dari kita untuk mempromosikan sebenarnya. Bahwa kita ingin mengangkat Banda Neira ini secara eksplisit ya. Tidak hanya dokumenter, ini kan salah satu instrumen ya promosi dan bagian dari kegiatan kita sebenarnya penyusun film dokumenter. Dan dokumenter yang kita susun ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan simposium. Kita punya acara tahunan kita, simposium Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika Eropa yang akan berlangsung di Paris. Dan ini adalah kenapa juga jadi alasan kami memilih Banda, Bung. Sebenarnya satu Syahrir, dan kami juga di PPIDK Amerop itu menyusun meluncurkan perdana Syahrir Award. Dan ditujukan kepada tokoh-tokoh nasional ataupun tokoh-tokoh daerah yang dinilai memiliki pemikiran dan gagasan yang sama seperti Syahrir dalam isu upaya membangun kesetaraan pembangunan, isu disparitas wilayah, ide-ide dalam memperkecil sekat kemiskinan, sekat disparitas wilayah, sehingga keterhubungan wilayah menjadi salah satu kunci untuk pembangunan ekonomi suatu wilayah. Nah, itu, Bung.
1: Indonesia ini dikenal dari Banda Neira juga nih sih sebenarnya, dalam artian rempah. Itukah sampai dokumenter kalian itu berjudul Banda Merawat Masa Depan di Ujung Rempah?
2: Betul. Jadi sebenarnya kalau dari versi kita itu adalah ujung. Tapi dari versi dunia itu adalah awal peradaban. Kenapa Banda ini menarik? Karena Banda ini adalah, saya berapa kali bilang itu, Banda, dunia tanpa Banda itu adalah kesetaraan ilmu pengetahuan.
1: Betul.
2: Iya, tanpa Banda tidak akan ada peta, peta sistem proyeksi, peta sepaling detail yang dikembangkan saat ini. Semua orang berlomba untuk mencari titik awal di mana rempah itu berasal. Bangsa-bangsa Eropa, karena bangsa dari negara Arab, Tiongkok tidak mau memberitahu itu pada waktu transaksi perdagangan di Eropa, sehingga menginisiasi bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan pencarian. Bukan titik ujung rempah, tapi titik awal itu rempah di mana yang menjadi cikal bakal peradaban ilmu pengetahuan teknologi dunia. Sehingga dunia tanpa Banda adalah kesetaraan, dan Banda selalu menjadi bagian komunitas peradaban global dalam ilmu pengetahuan, dan ini menjadi penting. Dan ini yang harus menjadi catatan bahwasanya Banda Neira ini rempah ini adalah salah satu komoditi paling prestisius pada ratusan tahun yang lalu. Dan Bung harus paham juga, pada waktu itu juga adalah transaksi paling fantastis. Kalau di pemain bola kan transaksi pemain bola ya, tapi kalau di antara bangsa kolonial itu, penjajah itu, transaksi pulau antara Pulau Rune dan Pulau Manhattan, New Amsterdam yang menjadi Manhattan sekarang, menjadi New York itu. Dan itu tahun 1667 diatur dalam perjanjian Breda, dan itu menjadi fantastis sekali, salah satu transaksi fantastis saking betapa berharganya Banda pada waktu itu, kepulauan Banda pada waktu itu. Dan ini menginisiasi kami untuk memahami secara spesifik, secara rigid apa yang ingin kita angkat. Dan rempah itu salah satu bagian dari dokumenter yang akan kami angkat. Selama ini orang datang mencari rempah, ke titik awal rempah itu di mana? Ya, itu ada di Banda Neira, seperti itu, Bung.
1: Nah, saya ke Aurel lagi nih. Ini terkait dengan setiap perjalanan kan pasti kita mempunyai gambaran atau impian tersendiri, hingga paling tidak kita sudah sampai di tempat yang akan kita tuju begitu. Nah, kalau berbicara mengenai hal ini, apa sih makna terbesar bagi Anda sendiri? Kalau berdua ini beda ya, ada yang sudah S3, ada yang S2, begitu, mungkin lanjut lagi nanti di S3 di sana. Apa makna terbesar dari perjalanan Anda atau pengabdian Anda nantinya di Banda Neira ini?
3: Betul, sebenarnya kalau dari pribadi ya, ini juga merupakan sebuah refleksi hidup. Kayak kita sudah jauh-jauh gitu ya, keluar negeri dan belajar di luar negeri, tinggal mungkin temporary, tapi kita sempat tinggal juga di luar negeri. Jadi kita bisa merasakan rasanya bagaimana perbedaan antara kehidupan di Indonesia dan di luar negeri. Tapi kalau saya pribadi, karena saya berasal dari tanah Jawa, jadi saya juga merasa dengan saya ke Banda Neira ini juga merupakan sebuah refleksi untuk bisa memahami juga bagaimana sudut pandang, lalu perspektif dan juga kehidupan teman-teman yang berada di Indonesia Timur, salah satunya di Banda Neira. Dan tentunya juga melihat bagaimana Indonesia terbentuk di masa lampau dari Banda itu sendiri. Kita bisa melihat sejarah, bisa dikatakan sejarah dunia ya, tidak hanya sejarah Indonesia, yang ada di Banda itu sendiri. Jadi saya rasa ini bisa menjadi sebuah perjalanan refleksi yang tentunya akan sangat berpengaruh juga untuk kedepannya. Tidak hanya buat saya saja, mungkin buat teman-teman sekalian yang juga ikut dalam perjalanan ini, untuk tim kami juga. Bagaimana kita juga sulitnya dari awal berangkat dari Surabaya, teman-teman mostly naik kapal lalu menuju ke Ambon sini 4 hari 3 malam.
1: Wow.
3: Jadi itu pasti juga merupakan salah satu pengalaman dalam hidup mereka, karena kayaknya belum ada ya yang pernah naik kapal selain Mas Gery yang selama itu gitu, sampai 4 hari 3 malam. Jadi sebuah perjalanan yang benar-benar sangat-sangat fantastis, dan saya harap tidak hanya untuk saya pribadi, tapi untuk semua teman-teman satu tim ini juga bisa mengambil hikmah dan makna yang tidak akan terlupakan untuk kita semua di masa depan nantinya.
1: Ya, dan jadi apa ya, pikir saya begitu, Anda sekolahnya sampai di S2-nya di
3: Swedia
1: ya, oke. Dan akhirnya ilmu Anda itu perlu dikembalikan lagi ke masyarakat. Betul. Begitu. Ini kan menjadi suatu praktek yang real di lapangan, yang Anda bisa lihat hasilnya nanti begitu.
3: Iya, harapannya sih seperti itu ya.
1: Iya.
3: Jadi memang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana bisa berbagi dan memberikan makna untuk orang lain juga nantinya.
1: Oke. Nah, tadi kita sudah bahas lagi ya mengenai film dokumenter yang akan dibuat begitu, Bang Gery, untuk apa yang sudah direncanakan begitu. Banda Neira ini kan bukan pulau kontinental atau daratan semuanya. Betul. Begitu. Ada tantangan tersendiri kah dalam imajinasi kalian untuk bagaimana hingga bisa menerjemahkannya menjadi sebuah film dokumenter yang akan kalian garap di sana?
2: Ya, itu sebuah challenge sih sebenarnya. Tapi Banda Neira itu, kalau saya kan ahli geologi. Masalah pulau, dia pulau, gugusan pulau itu bukan masalah. Justru di balik itu ada potensi, ada apa, peluang, ada keindahan biodiversitas yang orang pun tidak melihat itu secara lebih detail. Tapi bagi kami yang memang basic kami ahli geologi, itu melihat itu lebih detail. Bahwasannya pulau Banda itu, kepulauan Banda Neira itu kayak toko serba, Bung. Toko serba ada. Jadi mau lihat gunung api ada, pasir yang hitam ada, agak-agak jauh dikit ada yang pasir putih ada, karena dulu pengangkatan terumbu karang. Jadi pengangkatan perairan dangkal laut terangkat mengalami uplift, itu menghasilkan apa, karst, batuan-batuan gamping. Nah, itu yang mengalami, sehingga beberapa pantai di gugusan pulau di Banda Neira itu ada yang berwarna putih. Nah, yang berada di gugus di Pulau Banda, di Pulau Gunung Api pasti apa pasirnya warna hitam karena itu dari material vulkanik. Dan itu kekayaan geologi loh, itu kekayaan geologi yang sangat, menurut saya, untuk gugusan pulau sekecil itu, itu serba komplit dan serba lengkap. Dan itu semua, di balik itu semua ada keindahan bawah laut. Dari hasil proses-proses interaksi konseptual, proses geologi yang terjadi dalam gugusan pulau itu menghasilkan keindahan biodiversitas, yaitu terumbu karang, sebagai bagian dari proses hasil geomorfologi itu. Itu, Bung.
1: Jadi saya pastikan lagi bahwa dengan adanya film dokumenter ini sebagai media juga untuk edukasi ya.
2: Betul.
1: Edukasi dan juga promosi potensi daerah yang dimiliki oleh Maluku.
2: Betul.
1: Yang ada di Banda Neira sana.
2: Betul. Itu yang kita garap. Sebenarnya kami juga sedang merencanakan ya untuk simposium yang nanti kami akan laksanakan di bulan September itu di Paris. Kami coba menggandeng sebenarnya, menggandeng Pemprov Maluku untuk mengangkat, memberikan satu khusus pavilion khusus Maluku untuk membahas, sehingga acara ini, simposium ini bisa dibuka untuk publik yang ada di Eropa, sehingga orang bisa memahami, bisa datang berkunjung, mengunjungi stand-stand dalam upaya mempromosikan salah satunya pariwisata. Menurut saya pariwisata Maluku ini salah satu unggulan ya. Dalam transformasi modern sekarang, transformasi Banda Neira mau dibawa kemana, itu tidak hanya dalam pendidikan, penguatan SDM, tapi juga bagaimana mendeliver kekayaan alam Banda Neira itu agar bisa dinikmati oleh masyarakat dunia. Selama ini orang hanya menikmati rempahnya saja, tapi tidak menikmati seluruh keindahan alam yang ada di Pulau Banda Neira itu, Bung. Nah, itu menurut saya menjadi penting.
1: Kolaborasi apa lagi nih bersama dengan pemerintah setempat di sana? Ya, kalau dengan masyarakat ya tadi sudah cerita ya bagaimana edukasinya atau juga bersih-bersih lingkungan.
2: Oke, okay. Kalau kita itu sudah dibahas oleh Kak Aurel, tapi yang kami garap nanti tanggal 3 kita akan asesi sebenarnya. Kami mendorong Pemprov Maluku untuk asesi asosiasi kota daerah di level Asia Pasifik.
1: Okay.
2: Nah, itu salah satu hasil dari interaksi riset yang dibawa oleh teman-teman mahasiswa kita yang ada di Amerika Eropa. Ini mendorong keanggotaan Maluku sebagai jalan jembatan untuk mempromosikan kekayaan pariwisatanya. Itu satu, itu yang sudah kita garap, kita tawarkan dan kita fasilitasi pemerintah daerah, Pemprov dalam hal ini Pemprov Maluku untuk mendorong itu pada wilayah itu. Sehingga ada perkumpulan asosiasi pemerintah kota dan daerah di level Asia Pasifik. Dan ini mendorong mempercepat sebenarnya mempromosikan Banda Neira. Dan implikasinya sebenarnya itu dalam ekonomi sebenarnya bisa terjalin konektivitas. Dan selama ini yang digarap beberapa negara-negara berciri khas kepulauan itu seperti Maldives. Nah, itu seperti itu, sehingga bisa menyediakan infrastruktur, akses ataupun pembukaan rute penerbangan yang sifatnya seasonal, yang sifatnya musiman untuk turis-turis dari negara-negara, kota-kota yang ada di Asia Pasifik. Sehingga ini mendorong, sangat penting sekali membangun konektivitas dan meningkatkan pendapatan daerah sebenarnya melalui penguatan peningkatan kapasitas pariwisata yang ada di Provinsi Maluku. Nah, itu semua berasal dari hasil riset, hasil kolaborasi, hasil pekerjaan yang dilakukan teman-teman semua. Itu tergantikan, Bung, terbayar. Karena apa yang dilakukan teman-teman itu adalah salah satu etape menuju penguatan sumber daya manusia yang digunakan nantinya untuk penguatan pengembangan objek daya tarik wisata, penguatan penguatan objek daya tarik wisata yang saya sebutkan tadi, dan juga menjadi salah satu langkah untuk mengenalkan Banda dan menjadikan Banda salah satu destinasi prioritas, super prioritas yang ada di negara Republik Indonesia itu, Bu.
1: Oke. Saya seperti membayangkan bahwa hal ini juga dengan sendirinya akan mengembalikan kejayaan jalur rempah Banda Neira, begitu ya?
2: Jelas, jelas. Itu tidak bisa dipungkiri. Sebenarnya kita mereaktivasi sebenarnya. Banda Neira ini adalah salah satu pusat global sebenarnya, pusat global perdagangan global ya. Jauh sebelum ada Hamburg, sebelum ada London, sebelum ada Shanghai, sebelum ada Singapura, Banda ini adalah salah satu transaksi, pusat transaksi ekonomi global. Pada secara klasik klasik pada waktu itu ada terjadi pertukaran rempah, transaksi yang fantastis itu. Sampai ada perjanjian Breda, Bung. Walaupun tidak ada gedung setinggi-tinggi yang ada di Singapura, tapi itu adalah menjadi salah satu upaya kita menggali atau membangunkan kembali Banda ini adalah peradaban global yang tertidur, seperti itu.
1: Pendengar kita di sajian saat ini, ngobrol bareng komunitas, kita break sejenak ya. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, membangun Maluku bersama Diaspora Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Pulau Run, Kepulauan Banda dalam catatan sejarah bersama relawan Parni Hadi.
5: Salam rempah Indonesia. Bicara rempah adalah bicara sejarah. Membuka luka sejarah. Sejarah penjajahan Indonesia oleh bangsa Barat. Gegara rempah. Bangsa Barat menjadi rempah-rempah. Sampai ke Pulau Run. Bagian dari Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run waktu itu dikuasai Inggris. Ditukar dengan Pulau Karang. Yang sekarang jadi Manhattan atau New York. Run itu ditukar, itu Pulau Pala. Pulau Pala, Pulau Tengkeh yang sangat terkenal mendunia. Namun ditukar oleh Belanda, diganti dengan Inggris, tukar guling. Inggris dapat Pulau Karang yang namanya New Hollandia, menjadi Manhattan, menjadi New York sekarang. jadi pusat dunia. Sementara Pulau Run, maaf, tetap tertinggal, menyedihkan. Ya Allah, sejarah rempah, ada sejarah yang bukan luka, luka bangsa ini. Itu terjadi Pukar Guling, Perjanjian Breda, tahun 1667. Sejarah tak dilupakan, rempah adalah sejarah, sejarah bangsa Indonesia. Hidup rempah Indonesia, bumbu dapur, obat, penyedap, penghangat, dan pengakrab pergaulan.

0: Wah, bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dan berbicara mengenai membangun Maluku bersama Diaspora Indonesia. Dua narasumber di sini untuk Anda juga boleh bergabung. Saya nantikan di jalur WhatsApp kami, begitu pendengar. Dan bincang-bincang tadi cukup seru ya, bagaimana mereka mengenyam pendidikan sampai ke luar negeri sana dan kembali ke Indonesia. Berbagi pengalaman ilmu yang mereka dapatkan di sana. Saya ke narasumber dulu, Bang Gery, terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi, sangat menarik begitu ya, bagaimana kita memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh negeri kita tersendiri, dalam artian saat ini yakni Banda Neira begitu. Nah, kalau dilihat dari potensi yang ada, yakni ada sejarah, ada juga pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Anda sendiri, peluang apa lagi begitu yang bisa dikembangkan di Banda Neira, walaupun memang belum sampai ke sana, tapi dilihat dari sejarah atau lainnya, ya paling tidak ada banyak hal sih sebenarnya yang Banda Neira ini yang perlu dikembangkan lagi ya, gitu ya. Di sana.
2: Salah satunya menurut saya yang harus disiapkan adalah satu ya, sebagai takdir geologi. Banda itu takdir geologinya akan yang kekayaan sumber daya hayati yang berlimpah.
1: Betul.
2: Namun pengolahan teknologinya masih terbatas. Nah, yang harus diakses secara cepat adalah dengan bergabungnya tadi yang saya sampaikan dengan asosiasi kota Asia Pasifik. Itu kan tidak hanya kota-kota di Indonesia dong, tapi ada juga kota-kota yang di Tiongkok, Jepang. Sehingga bisa mempercepat proses akses teknologi itu, sehingga sumber daya yang ada di Banda Neira itu bisa optimal. Optimal dalam arti ini tidak ada yang terbuang dan efisien. Kemudian menurut saya peluang-peluang yang harus dikembangkan adalah energi baru terbarukan. Khususnya pada kasus-kasus small island dan small island development ini, apa pembangunan pulau-pulau kecil ini, kita tidak bisa memaksakan desain pembangunan ini berbasis secara kontinental. Artinya berbasis pada kontinen, melihat pada aspek darat, padahal itu adalah pulau. Sehingga perlu dikembangkanlah suatu mekanisme upaya penyediaan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, efisien, dan tepat sasaran. Selama ini pengelolaan energi dalam suatu wilayah kepulauan itu berdasarkan mesin diesel. Dan ini sangat tidak ramah lingkungan. Dan ini adalah salah satu daya tawar yang penting sebagai negara the biggest archipelago state country in the world. Saya rasa Indonesia memiliki peran strategis untuk mempromosikan energi baru terbarukan. Satu lagi sih sebenarnya, energi yang sedang lagi bahas-bahasnya oleh negara adalah pembangunan fasilitas reaktor terapung, reaktor nuklir terapung. Dan ini memungkinkan penyediaan energi yang awet sampai 100 tahun dengan menggunakan energi nuklir yang ramah lingkungan, teknologinya sudah develop, dan itu saya rasa itu menjadi solusi dan salah satu upaya dalam penyediaan energi di kawasan kepulauan yang lebih cepat, efisien, dan hemat menurut saya dalam pengadaan biaya. Dan itu menurut saya potensi-potensi yang belum dieksplorasi secara detail di Banda Neira, dan Banda Neira sangat memungkinkan untuk memiliki hal itu semua.
1: Bagaimana Anda melihat bahwa generasi muda juga ya wajib mengambil tantangan tersebut begitu ya, karena mereka juga merupakan jantung dari perkembangan yang ada, lagi di Banda Neira begitu.
2: Jadi memang kita saat ini kalau kita lihat struktur penduduk Indonesia secara demografi bahwa adanya peningkatan usia produktif, Bung. Jadi usia angkatan kerja dari 15 sampai ke 60 itu jumlah strukturnya lebih besar daripada usia penduduk lansia. Artinya dalam usia 60 tahun ke atas jumlahnya lebih sedikit. Dan ini yang menjadi peluang sebenarnya, pemuda memiliki akses yang besar untuk menempuh pendidikan yang berkualitas. Sebenarnya disinilah treatment pendidikan itu dikembangkan, diberikan sebaik-baiknya. Namun yang jadi tantangan adalah bagaimana kita mengelola itu semua sebenarnya kembali. Karena jumlah penduduk produktif ini kalau kita salah dalam menekankan kebijakan akan berdampak besar dalam sebenarnya implikasinya adalah penguatan ekonomi, karena tidak ada ketergantungan lagi kan. Karena pemerintah dalam prioritas penanganan program tidak terlalu menangani program pada penduduk usia non produktif. Sehingga kos yang dibiayakan itu tidak bersifat kegiatan sifatnya tidak non produktif, itu dialihkan kepada penduduk yang usia produktif, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seperti itu. Dan ini menurut saya kesempatan teman-teman harus mengambil peluang itu dalam hal terkait isu-isu yang kami sampaikan tadi. Dan ini adalah upaya kita membangun kemandirian menurut saya secara energi, secara teknologi. Nah, mau tidak mau urusan ini harus berkolaborasi, Bung. Ya, kami sebagai yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat memberikan usulan dari hasil studi kami, hasil apa yang bisa dibawa, dan ini bisa menjadi daya tawar kepada yang dimiliki oleh Pemprov Maluku, tidak hanya untuk pemerintah Republik Indonesia tapi juga untuk pemerintah, masyarakat, komunitas global. Nah, sehingga Maluku saya rasa perlu masuk ke asosiasi kota-kota global. Karena Maluku ini saya rasa ketika pembagian surga, Bung, pembagian surga itu jatuhnya ke Banda Neira itu. Jadi surga yang level tertinggi itu level 7 itu kalau di Islam adalah Firdaus, itu percikannya tuh jatuh ke Banda Neira. Nah, jadi kita secara tidak langsung melihat surga yang jatuh dari langit jatuh ke bumi itu, salah satunya Banda Neira itu, Bung.
1: Oke. Okay. Nah, siap. Oke. Okay. Saya ke orang lagi nih. Betapa pentingnya pendidikan begitu ya. Kalau tadi berbicara mengenai sumber daya manusia itu adalah merupakan suatu hal yang ya ini merupakan motor penggerak juga. Seberapapun rancangannya itu butuh yang namanya manusia, pendidikannya begitu. Nah, Anda sudah sampai ke tingkat pendidikan S2 dan apalagi di luar negeri dengan apa namanya ruang lingkup yang agak berbeda dengan Indonesia, pola pandang juga pasti berkembang di sana begitu. Seberapa pentingkah memilih pendidikan supaya hal ini juga bisa berimplikasi positif bagi daerah tempatnya berasal begitu misalnya.
3: Betul. Ketika kita bicara pendidikan sebenarnya menurut saya tidak hanya dari sisi akademis saja ya yang perlu kita pertimbangkan, tapi juga bagaimana pendidikan ini juga membentuk pola pikir dan juga etika behavior kita. Menurut saya dalam setiap permasalahan sebenarnya yang paling sulit untuk kita ubah itu adalah perspektif dan behavior dari kebiasaan manusia. Jadi ketika kita berfokus pada pendidikan, kita juga ingin membentuk sebuah karakter baru seperti itu untuk bagaimana manusia ini bisa shifting perspektif, juga shifting mindset. Yang itu pasti perlu proses, dan untuk perubahan seseorang untuk bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan itu juga tidak bisa instan. Jadi ketika kita berinvestasi pada SDM, dalam hal ini adalah konteksnya pendidikan, tentunya juga pasti perlu waktu panjang yang tidak langsung instan jadi, tapi memang perlu proses. Dan saya rasa dengan berfokus pada pendidikan kita tidak hanya pada short term saja efeknya itu, tapi juga long term. Ketika kita bahas lagi terkait dengan tadi usia produktif, di mana kita harusnya bisa mengoptimalkan potensi SDM yang kita miliki ini, tentunya itu juga akan berdampak pada Indonesia yang semakin lebih baik lagi gitu untuk kedepannya. Karena pada usia-usia produktif ini nanti, mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, yang akan menggerakkan roda ekonomi dari bangsa ini sendiri. Sehingga ketika berbicara tentang pendidikan, saya rasa memang ini adalah hal-hal yang sangat perlu kita terapkan, dan tidak hanya untuk tanah yang mungkin hanya kalau mungkin orang-orang tahunya hanya di Jawa saja, tapi kita juga memang harus menyebarkan itu. Jadi bagaimana kita bisa membuat akses pendidikan ini merata.
1: Oke. Saya ingin sekali untuk mempromosikan juga gitu ya istilahnya, betapa pentingnya sekolah bahkan sampai ke luar negeri begitu. Perubahan besar apa yang Anda rasakan dulu nih gitu ya, ini kan menjadi trigger juga sih bagi generasi muda Maluku begitu, ketika Anda bisa sampai ke luar sana dan pola pandang Anda tuh bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya.
3: Betul, saya rasa yang paling saya rasakan ya ketika berkuliah di luar negeri itu, saya keluar dari bubble yang selama ini membentuk saya dari kecil. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang mungkin cenderung homogen, kadang perspektif kita itu hanya terbatas pada apa yang kita yakini. Jadi saya rasa ketika kita kuliah di luar negeri, selain tentunya ilmu yang kita dapatkan ya, tapi juga ada berbagai pengalaman hidup lainnya, dan kita bisa melihat perspektif lain di luar bubble kita tadi, yang juga bisa membentuk karakter kita dan juga membuat kita lebih bijaksana. Mungkin saya bisa bilang seperti itu, karena saya rasa ketika teman-teman yang berkuliah di luar negeri, mereka mungkin lebih toleransi atau juga mereka juga bisa lebih empati gitu ya dengan keadaan sekitar, dan tidak merasa paling benar sendiri. Mungkin itu juga salah satu bentuk karakter dari diri yang mungkin bisa lebih lebih baik lagi, karena kita bisa melihat berbagai individu dari berbagai belahan dunia. Ketika kita berkuliah di luar negeri, kita punya teman-teman yang mungkin tidak hanya dari negara itu saja, tapi juga ada dari negara-negara lain. Dan kita juga jadi bisa punya pandangan terhadap teman-teman yang dari negara-negara itu tadi gitu.
1: Satu pertanyaan terakhir untuk berdua begitu. Anda berdua ini kan, saya pastikan bukan berasal dari Maluku begitu ya, tetapi kehadiran kalian berdua nih bisa membuka hal baru juga ya, terlebih bagi Banda Neira, di mana tadi sudah bercerita bahwa dengan jejaring yang kalian miliki itu juga bisa menjadi suatu angin segar bagi Provinsi Maluku. Ada pesan kepada generasi muda begitu agar kita juga bisa, kita yang tinggal di atap Maluku, atap Banda Neira, juga bisa memiliki rasa yang lebih juga bagi cinta tanah air kita itu. Silakan.
2: Ya, Karel.
3: Segitu dulu deh. Oh,
2: ya. Baik, kalau saya sih pesan saya kepada generasi muda sebenarnya, hal yang paling baik itu di dunia ini adalah mengoptimalkan waktu, saya rasa. Sebaik-baiknya manusia yang hidup itu manusia yang bisa mengendalikan waktu. Jangan sampai waktu mengendalikan kita.
1: Okay.
2: Jadi kalau kita dikendalikan oleh waktu, kita akan terbuai.
1: Ya.
2: Sehingga secara tidak langsung kita, oh ngapain kita dengan waktu kayak gini? Tiba-tiba udah umur gini, tiba-tiba udah segini, sehingga kayak apa sih kita udah sampai sejauh mana sih kita hidup? Nah ini, sehingga jadilah orang yang mengendalikan waktu, sehingga kita bisa menata hidup kita lebih baik kepada generasi pemuda, generasi muda yang saat ini. Waktu adalah pembunuh, tapi kalau kita bisa mengendalikan waktu, waktu adalah pintu menuju salah satu the most powerful army ya, menurut saya, yang dimiliki pribadi manusia. Jadi kalau kita senjata paling bisa kita takluk, kalau bisa kita bisa menaklukkan waktu, kita bisa mengatur semuanya jadi lebih baik. Jadi dimulai, untuk memulai itu kepada adik-adik generasi muda, dimulai dari disiplin, konsisten, dan komitmen. Dan itu itu salah satu jalan penting untuk menuju cita-cita yang ingin direncanakan. Karena Bung, kalau kata Bung Karno, Bung, jadi 1000 orang tua itu bisa bermimpi, Bung. Tapi satu pemuda, Bung, bisa mengubah dunia, Bung. Nah itu, kalau ada ribuan anak muda yang bisa mengubah dunia, berarti ada berapa ratus ribu orang tua yang bermimpi. Sehingga untuk memulai itu harus dilakukan, diniatkan, dan diperjuangkan untuk mengubah itu dari mimpi menjadi kenyataan.
1: Ubah mimpi Anda menjadi kenyataan, begitu ya.
2: Sehingga jangan tidur. Untuk memulai mimpi itu, mulai mewujudkan mimpi itu harus bangun tidur lebih awal, Bung. Karena kalau kita tidurnya kesiangan, Bung. Waktunya banyak, Bung. Kita mimpi nggak bangun-bangun, Bung. Kita tetap tidur di dalam mimpi.
1: Dan jangan dikendalikan oleh waktu.
2: Iya.
1: Kita harus mengendalikan, begitu. Aurel, silakan.
3: Kalau menurut saya, pesan saya ya untuk teman-teman, khususnya adik-adik yang ada di Maluku ini, jangan putus asa dan harus berani mencoba. Mulai aja dulu, itu mungkin ya pesannya. Jadi kadang tuh kita suka minder terhadap kemampuan kita, ataupun kayak rasanya kita kayak masih belum pantas, kita masih belum cukup, kita masih belum layak. Tapi sebenarnya kalau kita udah coba, mungkin kita sebenarnya punya potensi itu, hanya saja kita mungkin kurang percaya diri. Jadi pesan saya, kita coba dulu. Kalau memang kita belum mendapatkan, berarti itu memang belum saatnya, belum Tuhan tetapkan untuk kita kesempatan itu. Tapi ketika kita mencoba dan kita mendapatkan, berarti sebenarnya kita sudah mampu, hanya saja mungkin kita kurang pede aja gitu. Jadi pesannya adalah berani mencoba, tapi juga jangan asal coba, tetap harus persiapan dulu. Tapi harus tetap berani untuk memulai sesuatu, karena kadang keberanian inilah yang kita mungkin sulit ya kadang dapatkan. Tapi ketika kita udah berani, kadang banyak jalan yang jadi terbuka setelah itu. Mungkin itu pesannya kepada adik-adik. Dan juga jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena kalian, untuk adik-adik yang berada di tanah Maluku ini, kalian punya potensi sejarah masa lalu yang sangat-sangat luar biasa. Dan sebagai warga lokal dari Maluku ini, tentunya pasti punya kebanggaan tersendiri akan sejarah yang kalian miliki ini. Dan juga sebagai warga Indonesia tentunya ya, karena saya pun juga meskipun tidak berasal dari sini, tapi saya merasa sangat bangga punya sejarah dari Banda Neira ini sendiri.
1: Oke, siap. Terima kasih berdua untuk apa yang akan kalian lakukan nantinya. Mendengar cerita pembahasan kita di saat ini, semoga saja apa yang menjadi mimpi kalian menjadi kenyataan, karena hal itu juga menjadi suatu hal positif juga bagi Provinsi Maluku, terlebih juga Banda Neira, dan daerah sekitarnya juga akan pasti berdampak begitu. Sekali lagi terima kasih, selamat mengabdi di Banda Neira, sehat selalu, jaga kondisi, salam buat teman-teman yang ada nantinya. Dan pendengar, demikian sajian kami untuk Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, berbicara mengenai membangun Maluku bersama diaspora Indonesia.
0: Selamat datang di era digital baru.
4: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
1: Hari ini sudah ada 313.
2: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Juliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti... URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunitioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
8: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan.

0: Publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
1: Itu modal publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual. Tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
0: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
4: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
4: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
5: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
4: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
6: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
8: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta? Uang yang di dalam amplop itu.
9: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
8: Yang ngasih Bapak. Ngasih Bapak.
9: Kue Bapak yang ngasih.
8: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
9: Kenapa dikasih, Pak?
8: Bapak ketahui isinya ya?
9: Ketahui isinya apa yang ketahui ya?
7: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
11: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
10: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
12: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
11: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah Sifor. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Beragam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemia, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara. Otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
8: The result wasn't unimportant.
9: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan.
8: We've seen progress.
7: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
10: Yes, 100% yes. We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
10: Looking forward to start the tournament.
7: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pelarindo bersama Anda saat ini pendengar di sajian saat ini Pop Mancanegara 2010 hingga 2020-an ya. Kami hadir untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh fenomena atmosferik dan hidrologi, termasuk kejadian terkait air dan cuaca. Beberapa contoh bencana hidrometeorologi meliputi banjir. Terjadi ketika air menggenangi area yang biasanya kering, seringkali disebabkan oleh hujan deras atau meluapnya sungai. Tanah longsor. Terjadi ketika massa tanah dan batuan bergerak menuruni lereng. Biasanya dipicu oleh curah hujan tinggi yang membuat tanah jenuh air dan kehilangan kestabilannya. Badai tropis siklon. Sistem cuaca yang kuat dan berputar, membawa angin kencang, hujan lebat, dan dapat menyebabkan gelombang tinggi. Angin kencang dan tornado. Angin dengan kecepatan tinggi yang dapat merusak bangunan, pepohonan, dan infrastruktur lainnya. Kekeringan. Periode waktu yang panjang dengan curah hujan yang sangat rendah menyebabkan kekurangan air yang berdampak pada pertanian, ekosistem, dan pasokan air manusia. Bencana hidrometeorologi seringkali memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, termasuk kerugian material, hilangnya nyawa, dan gangguan pada kehidupan sehari-hari. Pencegahan dan mitigasi bencana melalui perencanaan yang baik, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi dampaknya.

0911-3849-3921. Pendengar, saya nantikan Anda di sini yang mau bergabung dengan kami. Boleh di ruang rindu, ruangnya Anda bersama kami di Pop Mancanegara 2010 hingga 2020-an ya untuk lagunya.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh dari luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga. Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

pendengar, memiliki sebuah keluarga yang dicintai dan saling menyayangi merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa. Agar kebahagiaan keluarga Anda tetap terjaga, Anda harus selalu menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Selalu utamakan keluarga di atas segalanya. Biasakan untuk selalu makan bersama, jaga hubungan antar keluarga, dan jangan lupa untuk saling berbagi cerita. Karena segala macam masalah adalah hal yang sementara. Sementara keluarga adalah selamanya.

Pendengar di Ruang Rindu Pamancanegara bersama kami di sini, Anda yang mau gabung boleh, saya masih nantikan Anda ya di jalur WhatsApp kami, boleh di situ atau juga di nomor telepon kami 0911-383-4921. When you say you don't want to, yes I know you, always do what you want to, breaking me too.

0: Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu di

0: Ini mau nyebrang gimana ya?
1: Awas, minggir.
0: Wah, wah, wah. Belum juga nyebrang sudah disuruh minggir.
2: Permisi, Kek. Mau nyebrang ya? Mari saya bantu Kakek nyebrang.
3: Pendengar, perhatikan batas kecepatan maksimum saat berkendara. Selain berhati-hati saat berkendara, ayo kita dahulukan pejalan kaki, terutama lansia. Tidak ada salahnya kan kita peduli kepada lansia.
2: Kakek, sudah ya. Hati-hati ya, Kek.
0: Terima kasih ya. Tapi kakek lupa.
2: Lupa apa, Kek?
0: Tas kakek ketinggalan di seberang jalan. Bantu kakek nyebrang lagi ya. Maklum, sudah pikun.

Ruang rindu untuk Anda di sini, Pregar, Puan Mancanegara ya, 2010 hingga 2020-an. Sebelumnya tadi dari Beraksa I Got You dan Michael Bublé dengan I Believe In You. Fatin Away dan Selena Gomez bakal hadir dengan lagunya yang dirilis.

0: Banyak sekali manisan palanya, Ma.
1: Iya, Nak. Ini mau dikirim buat teman Mama.
0: Minta satu ya, Ma.
1: Boleh.
0: Teman Mama pesan banyak begini.
1: Iya, katanya mau dibagi-bagi ke teman-temannya juga. Makanya pesan banyak.
0: Ternyata manisan pala tidak kalah enak ya. Dan banyak yang suka juga.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Terima.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
4: Dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia. Do you feel better?

Besok di hari Sabtu, rencana Anda kemana nih, Prega? Nikmati akhir pekan bersama dengan keluarga atau di rumah saja? Hiasi ruang dengar Anda di sini, Pop Mancanegara 2010 hingga 2020-an untuk era lagunya ya. Beberapa lagu tadi mungkin familiar juga di ruang dengar Anda. Dan kita sudah di menit yang ke-47 dari pukul 22.

lagi merasa harga barang pada naik ya. Itu namanya inflasi. Jadi, apa sih dampaknya? Yuk simak, suku bunga pasti naik. Pinjaman makin mahal deh. Jadi, investor mikir dua kali buat invest. Usaha jadi lambat berkembang dong. Terus, distribusi barang menjadi tidak merata. Barang numpuk di dekat pabrik dan kita yang jauh jadi susah dapat barang. Mending punya duit biar lebih gampang belanja. Wah, inflasi bikin kesejahteraan masyarakat menjadi turun, terutama yang gajinya tetap. Harga naik, tapi gaji nggak naik. Gimana mau hidup nyaman? Distribusi pendapatan makin gak merata. Yang kaya makin kaya, yang susah jadi makin susah. Aduh, gimana nih? Tapi inflasi juga bikin orang mikir investasi spekulatif kayak properti dan emas. Soalnya, itu juga aman buat lindungi nilai duit dari penurunan daya beli. Jadi, udah paham kan dampak inflasi? Yuk kita bijak untuk mengelola keuangan biar aman terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 앞으로
1: musik jenjang malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Musik jenjang malam kami temani Anda pendengar di saat ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sajian untuk kini untuk Anda pendengar, dan Yuni Sara hadir dengan lagu Nostalgia SMA. Ada juga Dia Ayu Lestari Sementara Berpisah. Mengawali kebersamaan kami untuk Anda di saat ini disusul dengan tembang-tembang lainnya.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Pendengar, tahukah Anda suara yang kita dengar setiap hari sebenarnya adalah gelombang getaran yang merambat melalui udara? Ketika seseorang berbicara, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang yang ditangkap telinga kita, lalu diterjemahkan otak menjadi kata, nada, dan makna. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Namun, tidak semua suara diproses dengan cara yang sama. Otak manusia lebih peka terhadap suara yang mengandung emosi seperti tawa, tangis, atau nada marah. Itulah sebabnya satu kalimat yang sama bisa terasa berbeda, tergantung bagaimana ia diucapkan. Suara bukan sekedar bunyi, tetapi juga membawa pesan dan pesan tersembunyi. Disinilah radio memiliki peran istimewa. Tanpa gambar, radio mengandalkan kekuatan suara untuk membangun imajinasi, kedekatan, dan kepercayaan. Setiap kata yang diucapkan penyiar bukan hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

0: Demikianlah jumpa kita di Musik Jenjang Malam. Sampai jumpa.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Harapan kami apa yang kami sajikan untuk Anda di sepanjang hari ini bisa menjadi teman terbaik Anda. Dan tentunya bakal kami hadirkan lagi di sajian besok, pendengar, di hari Sabtu ya, 25 Juli 2026. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Pendengar, kita di hari Jumat 24 Juli 2026 berpisah dengan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Pamit diri dari ruang dengar Anda, saya Jos Rui, kru studio. Teman-teman di pemancar studio Gunung Nona dan Paso mengucapkan ribuan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dengar, sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, shalom dan selamat jumpa dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudara, Mutiara Pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Tetap Teguh Dalam Iman, dibawakan oleh Alfananti Yohanti, MTH. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, 1 Korintus 16 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kalau sampai detik ini kami boleh menikmati berkat lewat kehidupan yang masih dianugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan jawaban untuk setiap pergumulan kami. Roh Kudus tuntun kami sehingga kami memperoleh hikmat dan pengertian serta hidup menurut firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, beginilah bunyi firman

dan proses hidup yang mereka harus hadapi. Mereka tidak gentar sekalipun di tengah masalah yang sukar. Entah secara fisik tersesat di jalan atau secara batin kehilangan arah, putus asa, tidak tahu kepada siapa harus berlari. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap teguh di dalam iman. Yang pertama, dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-13, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dapat diartikan berhati-hati, bisa dapat artikan bangun atau tetap waspada. Kata tidur menunjukkan kematian dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10. Sering dipakai sebagai petunjuk atas kesadaran rohani orang Kristen, serta sebagai kebalikan dari keacuhan rohani. Seringkali orang tidak peduli dengan kondisi rohani dan moral tidak baik yang berpengaruh pada keadaan jasmani. Hal itu tampak manakala orang menjadi mabuk pada meja perjamuan Tuhan. Orang mengizinkan ide dan kebiasaan penyembahan berhala, kehidupan serta melenyapkan kesetiaan kepada Allah dan persekutuan. Orang mengganti firman Allah dengan hikmat manusia. Orang terpecah dalam beberapa golongan, melakukan tindakan asusila, bertengkar dan saling menggugat, berselisih mengenai berbagai pendapat mengenai perkawinan, perceraian dan hidup melajang, menganggap dirinya ramah tetapi tidak pedulikan kepentingan orang lain, atau mungkin salah dalam memahami dan mempergunakan karunia rohani, dan orang tidak lagi mengasihi serta melakukan segala sesuatunya tanpa kasih. Hal penting untuk berjaga-jaga adalah terhadap si jahat. Kita harus dapat memahami strategi setan yang walaupun secara halus dan perlahan tetapi pasti pada dasarnya menyerang kita dalam 3 hal, soal keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi hal pertama supaya kita tetap teguh di dalam iman kita adalah berjaga-jagalah. Jangan biarkan kondisi dunia hari-hari ini menggoyangkan iman kita. Hal kedua adalah berdirilah teguh dalam iman. Berdiri teguh adalah kata yang juga digunakan dalam konteks peperangan, di mana seorang prajurit mempertahankan posisi di depan musuh dengan tidak goyah, tidak mundur, dan tidak menjadi lemah. Ayat ini selanjutnya berkata, berdirilah teguh dalam iman. Iman seperti apa yang dimaksud Rasul Paulus? Iman yang dimaksudkan adalah iman yang sudah diisi oleh firman Allah dan mengenai pengajaran yang benar tentang Injil Kristus. Dengan demikian, maka kita tidak akan goyah, kita akan tetap kuat, kita tidak akan gentar di tengah masa yang sukar. Iman Kristen harus didasarkan pada firman Allah, bukan pada pengalaman subjektif. Dengan kata lain, keimanan Kristen tidak boleh didasarkan pada perasaan atau tren duniawi, tetapi harus berakar dalam kebenaran dan tidak berubah dari Injil. Hari-hari ini banyak orang Kristen tumbang pada fase ini, ketika mereka mengharapkan mujizat, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Maka mereka memutuskan untuk mundur dari kekristenan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, bagaimana kita tetap teguh dalam iman, yaitu bertindaklah seperti laki-laki. Nasihat ini tentu bukan saja ditujukan hanya kepada laki-laki, tetapi untuk semua orang percaya. Sikap sebagai laki-laki berarti bertindak berani, tidak cengeng, tidak mudah tawar hati, dan tidak mudah takut. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan bertindaklah dengan berani. Mengapa kita diminta untuk bertindak dengan berani? Karena peperangan prajurit bukanlah peperangan mudah. Lawan-lawan kita juga mempunyai perlengkapan-perlengkapan perang dan siap menyerang kita. Lawan kita akan berusaha untuk melemahkan iman percaya kita. Jika kita takut sebelum berperang, maka kita tidak akan melihat kemenangan. Contoh kisah Musa saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah hal yang wajar ketika bangsa Israel takut

Sebab di belakang mereka terdapat bangsa Mesir, di samping kanan dan kiri mereka ada padang gurun, dan di depan mereka terdapat laut Tiberau. Tetapi pada akhirnya ketika Musa berani bertindak membawa bangsa Israel, maka Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Contoh yang lain yaitu Raja Daud dan Salomo. Daud menasihatkan Salomo untuk bersikap tegas dalam mengambil keputusan-keputusan. Sebab ada banyak hal yang akan dihadapi. Salomo sebagai seorang raja, dia harus bertindak berani dalam menghadapi setiap persoalan. Contoh terakhir adalah singa. Amsal 30 ayat 30, mengapa Alkitab menggunakan singa sebagai contoh? Hal ini bukan disebabkan karena aumannya, larinya, atau bahkan cakarnya yang kuat, tetapi karena singa mempunyai mental pemberani. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, mungkin ada di antara kita yang sudah putus asa, menyerah karena tidak berani menghadapi kenyataan. Oleh sebab itu, hari ini, jadilah orang-orang percaya yang mempunyai mental pemberani. Maka kita akan mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Pendengar yang berbahagia, hal yang keempat adalah tetaplah kuat. Dalam bahasa Yunani artinya diperkuat atau menjadi kekuatan. Kekuatan dimaksud bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah melalui Roh Kudus. Jadi kekuatan sejati dalam kehidupan Kristen tidak berasal dari diri sendiri, tetapi dari ketergantungan kita dengan Roh Kudus. Hal ini selaras dengan Efesus 6 ayat 10 yang mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bukan pura-pura kuat, saudara, tetapi Allah yang memberikan kekuatan dengan cara menjalin hubungan yang indah dengannya. Jika hari ini ada yang sudah putus asa,

Jangan biarkan kondisi dunia hari-hari ini menggoyangkan iman kita. Hal kedua adalah berdirilah teguh dalam iman. Berdiri teguh adalah kata yang juga digunakan dalam konteks peperangan, di mana seorang prajurit mempertahankan posisi di depan musuh dengan tidak goyah, tidak mundur, dan tidak menjadi lemah. Ayat ini selanjutnya berkata, berdirilah teguh dalam iman. Iman seperti apa yang dimaksud Rasul Paulus? Iman yang dimaksudkan adalah iman yang sudah diisi oleh firman Allah dan mengenai pengajaran yang benar tentang Injil Kristus. Dengan demikian, maka kita tidak akan goyah, kita akan tetap kuat, kita tidak akan gentar di tengah masa yang sukar. Iman Kristen harus didasarkan pada firman Allah, bukan pada pengalaman subjektif. Dengan kata lain, keimanan Kristen tidak boleh didasarkan pada perasaan atau tren duniawi, tetapi harus berakar dalam kebenaran dan tidak berubah dari Injil. Hari-hari ini banyak orang Kristen tumbang pada fase ini, ketika mereka mengharapkan mujizat, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Maka mereka memutuskan untuk mundur dari kekristenan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, bagaimana kita tetap teguh dalam iman, yaitu bertindaklah seperti laki-laki. Nasihat ini tentu bukan saja ditujukan hanya kepada laki-laki, tetapi untuk semua orang percaya. Sikap sebagai laki-laki berarti bertindak berani, tidak cengeng, tidak mudah tawar hati, dan tidak mudah takut. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan bertindaklah dengan berani. Mengapa kita diminta untuk bertindak dengan berani? Karena peperangan prajurit bukanlah peperangan mudah. Lawan-lawan kita juga mempunyai perlengkapan-perlengkapan perang dan siap menyerang kita. Lawan kita akan berusaha untuk melemahkan iman percaya kita. Jika kita takut sebelum berperang, maka kita tidak akan melihat kemenangan. Contoh kisah Musa saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah hal yang wajar ketika bangsa Israel takut, sebab di belakang mereka terdapat bangsa Mesir, di samping kanan dan kiri mereka ada padang gurun, dan di depan mereka terdapat laut Tiberau. Tetapi pada akhirnya ketika Musa berani bertindak membawa bangsa Israel, maka Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Contoh yang lain yaitu Raja Daud dan Salomo. Daud menasihatkan Salomo untuk bersikap tegas dalam mengambil keputusan-keputusan. Sebab ada banyak hal yang akan dihadapi. Salomo sebagai seorang raja, dia harus bertindak berani dalam menghadapi setiap persoalan. Contoh terakhir adalah singa. Amsal 30 ayat 30, mengapa Alkitab menggunakan singa sebagai contoh? Hal ini bukan disebabkan karena aumannya, larinya, atau bahkan cakarnya yang kuat, tetapi karena singa mempunyai mental pemberani. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, mungkin ada di antara kita yang sudah putus asa, menyerah karena tidak berani menghadapi kenyataan. Oleh sebab itu, hari ini, jadilah orang-orang percaya yang mempunyai mental pemberani. Maka kita akan mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Pendengar yang berbahagia, hal yang keempat adalah, tetaplah kuat. Dalam bahasa Yunani artinya diperkuat atau menjadi kekuatan. Kekuatan dimaksud bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah melalui Roh Kudus. Jadi kekuatan sejati dalam kehidupan Kristen tidak berasal dari diri sendiri, tetapi dari ketergantungan kita dengan Roh Kudus. Hal ini selaras dengan Efesus 6 ayat 10 yang mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bukan pura-pura kuat, saudara, tetapi Allah yang memberikan kekuatan dengan cara menjalin hubungan yang indah dengannya. Jika hari ini ada yang sudah putus asa, bahkan menyerah dengan persoalan yang dihadapi,
datanglah kepada Yesus. Berikan waktu untuk saat teduh di hadirat-Nya, dan Ia akan bertindak memberikan kekuatan baru dalam hidupmu. Pendengar yang berbahagia, hal yang terakhir, yang kelima, yaitu dikatakan ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dalam kasih. Saudara, kasih harus menjadi motivasi utama dalam keputusan apapun yang diambil. Kasih di sini akan mendasari setiap tindakan kita. Tanpa kasih, semua tindakan kita, bahkan yang tampaknya benar, kehilangan maknanya di hadapan Allah. Hal ini sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 2 yang mengatakan bahwa tanpa kasih semua yang kita lakukan tidak berarti. Kekristenan bukan hanya perasaan sentimental, tetapi harus berdasarkan kebenaran dan kesalehan. Dengan kata lain, kasih Kristen bukan sekedar emosi, tetapi tindakan yang berakar dalam kebenaran firman Allah dan keadilannya. Ini berarti kasih Kristen tidak boleh kompromi dengan dosa, tetapi harus didasarkan pada standar moral yang benar. Ketika kita mengasihi Allah dan kasih-Nya itu tinggal di dalam kita, maka tindakan kita, sikap, dan bahkan apapun yang menjadi keputusan kita akan selalu membawa kebaikan dan berdampak positif bagi banyak orang. Amin.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini firman-Mu sudah mengingatkan kami, supaya kami mampu melewati setiap persoalan dan pergumulan dengan tetap teguh dalam iman. Ajar kami untuk tetap berjaga-jaga dan tetap waspada. Ajar kami untuk berdiri teguh dalam iman dan bertindak berani seperti laki-laki. Ajar kami untuk tetap kuat menjalani proses hidup kami, karena Engkau yang terus memberikan kekuatan baru buat kami. Dan akhirnya, mampukan kami melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Biarlah kami mampu melewati setiap pergumulan kami dengan tetap berdiri teguh dalam iman. Mampukan kami untuk dapat menyaksikan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga orang boleh melihat Allah kami yang dahsyat, dan biarlah banyak orang diberkati melalui hidup kami. Terus kuatkan kami, sehingga kami tidak takut lagi dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Pakailah kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk Maluku, bahkan kota Ambon di mana kami tinggal. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah dengan hikmat marifat, sehingga mereka mampu untuk membuat keputusan-keputusan yang akan membawa bangsa kami, bahkan kota kami, pada satu kesejahteraan yang Kau sudah rancangkan. Kami juga berdoa untuk RRI Ambon. Berkati pimpinan beserta dengan seluruh staf yang ada. Berikan mereka kemampuan untuk tetap dan terus menjadi berkat bagi banyak orang lewat pelayanannya di Radio Republik Indonesia wilayah Ambon ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk tetap teguh berdiri di hadapan-Mu apapun yang mereka hadapi. Biarlah terus ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus mengalir dalam hidup mereka. Amin.

Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah mutiara pagi Kristen Protestan. Dan sebelum berpisah, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

kata selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata. Terima kasih Tuhan.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

0: stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan.
1: Kami ingin memastikan bahwa calon tenaga kerja mengikuti pelatihan basic safety training itu harus mampu bekerja sesuai dengan bekal atau keterampilan yang diterima.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, upaya penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Magian Barat kini mulai menemukan titik terang. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memastikan adanya sinyal positif tersebut usai menggelar pertemuan langsung dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Dalam pertemuan bersama Sekjen Kemendagri serta Direktur Toponimi dan Batas Daerah tersebut, fokus utama pembahasan mengarah pada percepatan penyelesaian sengketa 6 dusun di kawasan Tanjung Sial. Konflik kewilayahan ini diketahui telah berlarut-larut sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Magian Barat, hingga sempat memicu ketidakpastian hukum dan layanan administrasi bagi masyarakat setempat. Gubernur Hendrik Lewerisa menegaskan, Pemprov Maluku dan Kemendagri kini telah memiliki kesamaan persepsi untuk menyelesaikan sengketa ini secara definitif dan komprehensif. Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Maluku akan segera mengirimkan surat resmi ke pusat demi menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, serta rasa aman bagi seluruh warga di kawasan Tanjung Sial. Pendengar, pemerintah Kota Ambon mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah dari APBD tahun 2026 untuk proyek pemeliharaan Jalan Benteng Atas atau Bentas di Kecamatan Nusa Niwe. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Ambon sedang menyiapkan dokumen pengadaan guna memasuki tahap tender dengan menggunakan mekanisme baru yakni sistem mini kompetisi. PLT Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Ambon, Wendy Sahu Silawane, menyatakan bahwa pengumuman lelang ditargetkan paling lambat pada Senin besok. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala, penanda tanganan kontrak diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 4 hari sebelum pekerjaan dimulai. Dengan proses pengadaan yang ditargetkan selesai tepat waktu, pekerjaan fisik pemeliharaan Jalan Bentas diperkirakan mulai berjalan pada minggu ke-2 Agustus. Pemkot Ambon berharap perbaikan ini dapat segera memberikan manfaat serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Pendengar, angka stunting di Maluku masih sangat tinggi, mencapai 28,4%. BKKBN perkuat gerakan orang tua asuh. Laporan Lina Tehupuring.
3: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Ia menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab stunting stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.
0: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu, di sungai, sanitasinya juga nggak baik. Ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
3: Ini berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: KMP Bahtera Nusantara milik perusahaan daerah Pancakarya dipastikan akan kembali berlayar melayani masyarakat pada pertengahan Agustus 2026 mendatang. Kepastian ini diperoleh setelah Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama manajemen PD Pancakarya guna membahas percepatan pemulihan konektivitas antara pulau di wilayah Maluku. Penghentian operasional kapal penyeberangan tersebut sebelumnya disebabkan oleh kerusakan mesin seusai melayani arus mudik masyarakat. Anggota Komisi 3 DPRD Maluku, Al Hidayat Wajo, menjelaskan bahwa mesin kapal saat ini tengah berada di Surabaya dan diperkirakan tiba di Ambon dalam waktu 10 hingga 15 hari ke depan untuk segera di

Perumdan Tirtayapono Peter Saimima menyatakan bahwa ketiga proyek tersebut dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Wali Kota Ambon Bodi Winwatimena pada akhir Juli ini. Proyek air bersih merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Ambon sekaligus bagian dari program prioritas Pemkot Ambon periode 2025-2030. Kedepan, Perumdam Tirtayapono berkomitmen untuk terus memperluas jaringan distribusi guna menjamin pemerataan layanan air bersih bagi seluruh warga Kota Ambon.

0: Berita selanjutnya. Budiwin Wadimena menyampaikan apresiasi atas pemberian remisi kepada 4 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Ambon. Pengurangan masa pidana masing-masing selama 1 bulan ini diserahkan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Menurutnya, remisi bukan sekedar hadiah, melainkan bentuk penghargaan negara atas perubahan perilaku dan karakter positif yang ditunjukkan para anak binaan. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa masa lalu yang buruk tidak menentukan masa depan seseorang. Setiap anak, termasuk yang berada di LPKA, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, mengecap pendidikan, dan mendapatkan kesempatan kedua. Ia berharap momentum ini dapat memotivasi para anak binaan untuk terus belajar memaafkan diri sendiri dan berkomitmen memperbaiki diri. Guna mendukung proses pemulihan tersebut, Budiwin mengajak seluruh elemen masyarakat, instansi terkait hingga tokoh agama untuk memperkuat sinergi. Secara khusus, ia berpesan kepada para orang tua agar mau menerima kembali anak-anak mereka dengan kasih sayang tanpa stigma negatif, sebab dukungan keluarga merupakan kunci utama dalam proses reintegrasi sosial setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan. Pendengar, PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Ruslan Ingratubun, terus melakukan berbagai terobosan internal maupun eksternal guna menyukseskan visi dan misi pemerintah daerah di sektor kelautan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah membangun kemitraan dengan investor lokal maupun mancanegara guna meningkatkan produktivitas nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di wilayah tersebut. Ruslan menyampaikan bahwa komunikasi awal dengan sejumlah investor telah berjalan dan akan ditindaklanjuti dengan survei kelayakan lapangan. Survei ini bertujuan untuk menganalisis potensi penangkapan, budidaya, hingga pengolahan hasil laut. Setelah tahap kelayakan rampung, para investor nantinya akan dipertemukan langsung dengan Bupati Maluku Tenggara untuk menjajaki kerjasama resmi. Langkah penggaitan investor berkompeten ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung. Selain itu, hadirnya investasi ini juga diyakini dapat mempermudah para nelayan dan pembudidaya dalam proses penangkapan, pengolahan, hingga pemasaran potensi kelautan Maluku Tenggara yang sangat berlimpah. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku menyusun strategi penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di Blok Masela. Laporan Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnakotrans menyusun strategi penyiapan sumber daya manusia atau SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Abadi Blok Masela. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku Rizal Latukunsina mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas dimulainya pembangunan proyek strategis nasional melalui groundbreaking LNG Abadi Blok Masela. Menurut Rizal, penyiapan SDM menjadi aspek penting mengingat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia saat peletakan batu pertama proyek itu menyampaikan pemerintah bersama operator proyek INPEX telah menyepakati kebijakan yang mengutamakan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat Maluku terutama di wilayah terdampak langsung. Selain itu, kata dia, pemerintah pusat juga telah menyiapkan sebagian putra-putri Tanimbar dan Maluku Barat Daya melalui pendidikan akademik minyak dan gas atau AKAMIGAS CEPU sebagai bagian

0: dari persiapan kebutuhan tenaga kerja sektor migas. Meski demikian, pihaknya menilai masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan kompetensi tenaga kerja lokal terhadap standar industri migas internasional, kebutuhan sertifikasi khusus, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelasan berstandar internasional, instrumentasi keselamatan lepas pantai, hingga kemampuan bahasa Inggris.
1: Kami ingin memastikan bahwa calon tenaga kerja mengikuti pelatihan basic safety training itu harus mampu bekerja sesuai dengan bekal atau keterampilan yang diterima pada saat kita itu sudah ada yang bekerja di Korea, di Cina, dan gitu, dan di beberapa provinsi yang lain. Nanti daya serap daripada sektor laut ini cukup besar. Ini yang kita harus lihat peluang ini. Orientasi kita tidak cuma di darat dengan melakukan pelatihan-pelatihan beberapa kejuruan seperti perhotelan, kemudian otomotif, kemudian pramusaji, peniaga, sudah cukup luas, yaitu di laut itu.
0: Untuk menjawab tantangan tersebut, Disnaker Trans Provinsi Maluku menyusun peta jalan pengembangan kompetensi dengan berkoordinasi bersama operator Blok Masela guna memetakan kebutuhan jabatan dalam 1 hingga 3 tahun mendatang. Pelatihan vokasi juga akan disesuaikan dengan standar industri migas, termasuk mengacu pada standar SKK migas maupun standar internasional seperti APITO, serta diikuti sertifikasi badan nasional, sertifikasi profesi, maupun sertifikasi internasional. Selain itu, pemerintah daerah akan mengembangkan program magang bersertifikat selama 6 hingga 12 bulan di fasilitasi proyek maupun perusahaan pendukung sebagai bagian dari proses peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Program tersebut juga akan dilengkapi pelatihan bahasa Inggris teknis, keselamatan kerja, serta penguatan etos kerja industri agar lulusan siap bersaing di lingkungan kerja migas. Di sisi lain, pemerintah daerah akan mendorong mekanisme alih teknologi melalui sistem shadowing, yakni tenaga kerja lokal mendampingi tenaga ahli asing sejak fase konstruksi hingga operasional, sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung secara terukur. Tahira Sanghaji melaporkan.
2: Pendengar, anak-anak tidak hanya memerlukan perlindungan, tetapi juga butuh ruang untuk didengar. Pesan ini dikemukakan dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026 sekaligus pelantikan Forum Anak Kota Ambon Masa Bakti 2026-2028 di Swiss Bell Hotel Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Forum Anak menyerahkan dokumen Suara Anak Kota Ambon Saka 2026 yang berisi aspirasi serta pandangan mereka terhadap berbagai persoalan anak. Wali Kota Ambon Budiwin Watimena menekankan pentingnya komitmen bersama untuk melindungi hak anak, khususnya dalam mengentaskan masalah eksploitasi dan kekerasan. Sejalan dengan hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menyatakan kesiapannya untuk mendampingi pemerintah Kota Ambon dalam menyusun regulasi daerah yang memiliki dasar hukum kuat demi menjamin perlindungan anak. Acara yang dipadukan dengan pertunjukan seni budaya lokal ini menjadi simbol penempatan anak sebagai subjek pembangunan. Kemenku Maluku bersama Pemkot Ambon berkomitmen agar suara dan gagasan yang disampaikan anak-anak tidak berhenti sebagai perayaan belaka, melainkan diakomodasi dalam kebijakan nyata demi menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Berita terakhir, Delegasi Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia menggelar audiensi dengan Kasdam 15 Patimura, Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko di Markas Kodam 15 Patimura, Ambon. Pertemuan ini menjadi langkah awal koordinasi pelaksanaan program pengabdian masyarakat Banda Neira 2026, sekaligus rencana produksi film dokumenter yang mengangkat nilai sejarah, budaya, serta konservasi di Kepulauan Banda. Dipimpin oleh Aurelia Arianti Vinton dari PPI Dunia Amerika Eropa dan Wanda Syahputra dari Kawan Alam Indonesia, delegasi memaparkan bahwa program ini merupakan bentuk kontribusi nyata mahasiswa Indonesia di luar negeri. Melalui pemberdayaan masyarakat dan pembuatan film dokumenter, kegiatan ini ditujukan untuk membangun kesadaran publik serta mempromosikan potensi daerah ke tingkat nasional hingga internasional. Kasdam 15 Patimura, Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif kolaboratif tersebut. Menurutnya, kepedulian generasi muda dan diaspora Indonesia sangat penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor, memajukan masyarakat Banda Neira, serta memperkenalkan potensi strategis Maluku kepada dunia.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Angka stunting di Maluku masih sangat tinggi, mencapai 28,4%. BKKBN perkuat gerakan orang tua asuh. Pemerintah Provinsi Maluku menyusun strategi penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di Blok Masela. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Ya Bro Saudari Amon, kanal inspirasi dan juga informasi ya. Have a nice weekend aja untuk Anda semua di hari ini, hari Sabtu ya. Ya, informasi menarik seputar Maluku untuk Anda mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku ini menyatakan bahwa apresiasinya terhadap program polisi mengajar yang digagas Polda Maluku. DPRD menilai program ini sebagai langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum sekaligus memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun mengatakan, peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui penegakan aturan semata. Edukasi dan pembinaan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, ini menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku yang taat hukum. Menurutnya, semakin banyak generasi muda yang mendapatkan edukasi hukum, maka semakin baik pula kualitas masyarakat yang akan dibangun di masa depan. Apalagi, program ini bukan hanya soal memberikan pemahaman hukum, tetapi juga membangun karakter generasi muda, serta meningkatkan literasi sosial masyarakat sejak dini.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Sobat RRI, pernah tidak kepikiran gimana asal-usul nama Indonesia? Ternyata, sebelum resmi dipakai saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah kita ini punya banyak nama loh. Misalnya, dulu pernah disebut Dwi Pantara, yang artinya Kepulauan Tanah Seberang dalam bahasa Sanskerta. Lalu, ada juga nama Nusantara yang populer sejak zaman Majapahit. Nah, waktu penjajahan Belanda, kita dikenal sebagai Hindia Belanda. Bahkan, Jepang sempat menyebut kita To Indonesia saat mereka menjajah. Nama Indonesia sendiri pertama kali muncul di tahun 1850 lewat majalah ilmiah yang terbit di Singapura. Dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Winston Earle yang mencetuskan nama ini. Earle awalnya mengusulkan nama Indonesia atau Malayunesia, tapi Logan memilih Indonesia yang mengganti huruf U jadi O. Jadilah Indonesia. Nama ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian dan akhirnya dipakai secara nasional sejak Sumpah Pemuda 1928. Jadi, nama Indonesia punya perjalanan panjang ya.

Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya, dari Maroon 5 dengan Move Like Jagger, Fat Christina Aguilera ya untuk Anda pendengar. Dan informasi menarik nih ya, momen Piala Dunia 2026 sudah berakhir ya, Piala Dunia, dan sudah pasti Spanyol juaranya. Tapi ada informasi menarik mengenai dua bintang muda sepak bola dunia, Lamine Yamal dan juga Erling Haaland ya. Ini resmi menobatkan diri sebagai pemain dengan nilai pasar atau market value tertinggi sepanjang sejarah sepak bola. Nah, berdasarkan data terbaru dari Transfermarkt pasca Piala Dunia 2026, nilai pasar kedua pemain tersebut melonjak drastis hingga menyentuh angka fantastis 220 juta euro atau sekitar 3,82 triliun rupiah ya. Kenaikan valuasi Lamine Yamal dipicu oleh performa konsisten dan kematangannya di usia 19 tahun, di mana ia kini tercatat telah mengawinkan gelar Piala Eropa dan Piala Dunia bersama timnas Spanyol. Nah, pencapaian ini pendengar membuat Yamal bersanding di posisi puncak bersama juru gedor andalan Manchester City, Erling Haaland, yang juga mengalami kenaikan nilai pasar berkat performa impresifnya. Di bawah dominasi Yamal dan Haaland, bintang Real Madrid asal Inggris, Kylian Mbappe menguntit di peringkat ketiga dengan nilai pasar 200 juta euro. Sementara itu di posisi kejutan terjadi di peringkat keempat setelah winger Bayern Munchen, Michel Olise, mencatatkan lonjakan nilai pasar yang signifikan juga ya, yaitu mencapai 170 juta euro atau ya ini miliaran ya, triliun rupiah pastinya. Dan secara keseluruhan daftar 10 besar saat ini didominasi oleh talenta-talenta muda dari klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain dan juga Manchester City. Oke, wah ini pemain-pemain muda nih, hebat nih ya pendengar. Ya, congratulations untuk Lamine Yamal dan juga Erling Haaland. Ada Mbappe juga tadi, Olise, ini pemain-pemain Prancis, Spanyol dan juga Norwegia. Oke ya. Wow, duit sebanyak itu ya pendengar. Kira-kira kalau ini digunakan untuk apa ya? Mungkin investasi, investasi udah lebih dari cukup nih.

Pernah nggak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldo sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa-menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

Ya, baik pendengar dari Britney Spears dengan Baby One More Time ya. Wow, kalau angkatan milenial pasti sudah nggak asing lagi dengan lagu ini ya. Karena Britney Spears zaman dulu itu merupakan salah satu ikon ratu pop ya dunia. Ada Madonna juga. Informasi menarik untuk Anda pendengar mengenai Kementerian Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan Kemenko Polkam ini memperkuat strategi menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks melalui pengembangan talenta keamanan cyber nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong peningkatan kompetensi dan juga sertifikasi sumber daya manusia di bidang keamanan cyber. Nah, penguatan SDM tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penguatan kompetensi dan juga sertifikasi SDM keamanan cyber yang digelar Kemenko Polkam di Bekasi. Nah, rapat koordinasi itu melibatkan perwakilan kementerian lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi profesi, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan pengembangan kompetensi dan juga pendidikan. Dan sertifikasi profesi serta pengembangan talenta keamanan cyber nasional. Selain itu, rapat tersebut juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna membangun ekosistem pengembangan SDM keamanan cyber yang terintegrasi, adaptif, dan juga berkelanjutan.

Hati atau liver adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia. Organ berwarna merah kecoklatan ini terletak di rongga perut bagian kanan atas. Tepat di bawah tulang rusuk, hati memiliki fungsi sekaligus untuk menghasilkan cairan empedu, membantu pembentukan protein, mengolah racun dan zat kimia untuk dibuang, menghancurkan sel darah merah yang sudah tua, dan menyediakan cadangan energi. Jagalah hati kita, karena banyak tugas yang dapat dikerjakan oleh hati kita. Salam sehat untuk kita semua.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial